Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Halo sahabat Sonora, selamat pagi untuk Anda yang sudah bangun dan siap untuk menghadapi dan menikmati hari Sabtu ini. It's a weekend, semoga weekend ini bisa menjadi weekend yang baik untuk Anda, bisa dimanfaatkan dengan produktif. Biasanya kalau hari Sabtu gini, kalau udah weekend, bisa menyempatkan diri nih untuk olahraga, ya kan. Olahraganya paling yang gak jauh-jauh, ada yang jalan kaki, ada yang sepedahan, atau mungkin lari. Gak ada gitu yang melakukan olahraga-olahraga yang unik. Emang ada olahraga yang unik? Ada dong, sahabat Sonora. Nih, ini saya mau bahas nih. Ada 5 olahraga terunik yang ada di dunia. Apakah Anda tertarik mencoba? Kita akan mulai nanti ya di lagu selanjutnya, Sudden Go Anywhere. Masih bersama Sony Wicaksono.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Nah, sahabat Sonora, udah tahu dong berarti kecanggihan dari Broko. Untuk tahu lebih banyak produk-produknya ada apa aja, keunggulannya apa lagi, silakan Anda bisa buka website-nya sekarang juga. Yuk, buka www.brokosmart.com.
5: Shine bright like a diamond.

Sony Wicaksono di Sonora Weekend sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya bakalan bahas nih pagi ini ada 5 olahraga unik di dunia. Siapa tahu bisa jadi rekomendasi atau tertarik mencoba. Ada 5 olahraga unik yang tercatat nih. Yang pertama adalah cheese rolling. Dari namanya aja lebih ke nama makanan daripada nama olahraga ya. Cheese rolling. Bayangkan dulu, Anda harus berlari menuruni bukit yang curam untuk mengejar sepotong keju. That's cheese rolling. Ini adalah olahraga tradisional asal Inggris yang bikin ketawa, ketiwi, sekaligus ngeri juga. Karena kompetisi cheese rolling ini digelar setiap tahunnya di Cooper's Hill di Inggris dan menarik peserta dari berbagai negara bahkan. Tujuan utamanya sederhana. Jadi yang paling pertama menangkap keju yang sudah digelindingkan. Tapi jangan salah, medan yang licin dan curam ini bikin banyak peserta jadi jatuh berguling-guling sebelum mencapai garis finish. Ya walaupun terlihat berbahaya, tapi olahraga ini tetap punya daya tarik tersendiri. Selain adrenalin, sensasi lucu saat menonton orang-orang jatuh, ini jadi salah satu alasan lah kenapa olahraga cheese rolling ini tetap eksis sampai sekarang. Mungkin ada yang minat untuk mengadaptasinya di Indonesia.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Mau dengerin Sonora sambil baca informasi-informasi menarik? Ya, sonora.id.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Ada suatu Wicca Solo sekarang di Sonora Weekend. Kalau ada yang nanya, Yudinya kemana? Yudinya nanti besok. Kita pergantian pemain dulu biar Anda tidak terlalu bosan lah. Kali ini saya lagi bahas ada 5 olahraga terunik di dunia. Kita masuk nomor 2. Ini adalah olahraga yang cukup populer di Finlandia. Namanya adalah wife carrying atau membawa istri. Namanya aja udah gak ada olahraganya sama sekali ini ya. Jadi olahraga asal Finlandia ini punya konsep yang unik sekaligus menghibur juga. Sesuai namanya, wife carrying adalah lomba lari estafet di mana peserta laki-laki itu harus menggendong pasangan mereka untuk melewati berbagai rintangan. Yang menariknya, pasangan ini gak harus benar-benar suami istri. Ada berbagai gaya gendong yang populer nih, seperti fireman's carry, ya artinya gendongnya di pundak, atau gaya Estonia, gendongnya di punggung, kepalanya jadi bawah. Jalur rintangannya juga menantang nih, jadi gak cuma sekedar gendong aja. Rintangannya pun dibuat ada lumpurnya, ada airnya, sama tanjakan yang bikin lombanya semakin seru. Hadiah utamanya, sesuai tradisi di sana di Finlandia, sang pemenang ini bakal mendapatkan bir seberat pasangan mereka.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart. One Smart Ecosystem.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Nah, sahabat Sonora, pengen kan rumah Anda itu makin aman dan nyaman sama teknologi canggih dari Broko? Kalau gitu, Anda harus buka sekarang nih biar tahu lebih banyak tentang Broko. Websitenya www.brokosmart.com. Pakai C ya, brocosmart.com.

Hey yo, Anda masih mendengarkan Sonora Weekend Sono di Sonora Weekend sampai nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pada kangen gak sih liburan panjang? Karena sekarang udah seret nih pekan panjangnya. Udah tanggal barangnya juga udah semakin dikit. Karena kalau kita bisa liburan panjang gitu, kita langsung kepikiran, apalagi saya sebagai anak pantai. Wah, kepikirannya tuh bisa mantai, terus juga cari pantai yang kira-kira bisa dipakai buat snorkeling. Ih, asik dia, bisa liatin pemandangan bawah laut. Siapa yang suka snorkeling sama bos snorkelnya? Tapi nih, kalau kita pergi ke negara Wales, Anda tidak akan menemukan snorkeling seperti biasanya. Ada satu olahraga yang cukup unik nih ya. Kita akan bahas olahraga unik di dunia. Sekarang masuk ke nomor 3. Olahraga yang ada di Wales, namanya adalah box snorkeling. Waduh, di Wales ini box snorkeling itu nggak dilakukan di bawah laut, semuanya. Tapi ini dilakukan di rawa-rawa. Yes, Anda nggak salah dengar, di rawa-rawa. Kok bisa dipakai snorkeling? Nah, ini nih. Jadi orang yang melakukan olahraga box snorkeling ini harus berenang di jalur yang penuh dengan lumpur dengan menggunakan snorkel dan sirip kaki seperti biasa, tapi dilarang menggunakan gaya renang tradisional. Ini kedengarannya mudah, tapi tunggu dulu. Air rawa yang dingin, terus juga bau lumpur, visibilitasnya juga rendah. Ini jadi tantangan utama dari olahraga ini. Dan walaupun terlihat kotor ya karena di rawa-rawa, tapi box snorkeling ini justru bisa menarik perhatian banyak orang loh. Untuk rela datang jauh-jauh ke Wales untuk merasakan pengalaman unik berolahraga box snorkeling. Jujur, saya belum kebayang di rawa-rawa, ya kan? Bisa di rawa-rawa nyari keong. Ini kok malah snorkeling.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Masih menikmati pastinya lagu-lagu yang saya hadirkan, Sony Wicaksono, di Sonora Weekend ini sampai jam 9 pagi nanti. Kita lagi bahas ada 5 olahraga unik di dunia nih, sahabat Sonora. Olahraga biasa aja kadang butuh stamina yang kuat, butuh teknik pernapasan yang bagus, butuh pemanasan, pendinginan, which is memakan energi yang banyak. Itu olahraga biasa aja seperti itu. Apalagi ini nih, olahraga-olahraga unik di dunia. Kita sudah sampai di nomor terakhir alias nomor 5 nih. Namanya Extreme Ironing. Bayangkan, dari namanya aja udah ekstrim. Terus ditambah sama ironing. Ironing ini kan berarti artinya setrika ya, menyetrika. Menyetrika secara ekstrim. Ini ada olahraga namanya Extreme Ironing, sahabat semua. Dimana yang melakukan olahraga ini harus menyetrika pakaian di lokasi-lokasi yang ekstrim. Sebut saja seperti di atas gunung, di bawah air, atau bahkan menyetrika juga sambil skydiving. Saya masih mencerna nih. Jadi olahraga ini pertama kali diperkenalkan di Inggris, lagi-lagi Inggris, di akhir era 90-an, dan langsung mencuri perhatian dunia. Jadi yang melakukan olahraga ini, dia tentu saja harus bawa setrika dong. Terus juga harus bawa papan setrikaannya. Tentu saja pakaian yang perlu disetrika. Tantangannya adalah menemukan lokasi yang paling ekstrim dan tetap harus menyelesaikan tugas menyetrika. Walau terlihat aneh, olahraga ini dianggap sebagai perpaduan antara seni dan aktivitas fisik. Sebentar. Oke, saya membayangkan, olahraga menyetrika, katakanlah di atas gunung. Itu nyari listrikannya di mana, itu colokannya?

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm94.4.

Sunday Wicca Solo di sini nih, masih jadi teman Anda di Sonora Weekend sampai jam 9 pagi nanti. Ini hari Sabtu, 11 Juli. Saya tuh biasanya siaran hari Minggu ya, Kian. Cuman karena ini tukaran sama bertukar sama Mas Yudi sama Adi, jadi saya mencoba untuk siaran di hari Sabtu lah. Pengen tahu gimana rasanya. Ini kan awal dari akhir pekan, hari Sabtu ini ya, Kian. Jangan sampai Anda salah-salah untuk melakukan aktivitas karena bisa yang namanya kena penyakit leisure sickness. Ini adalah kondisi ketika seseorang mengalami gejala sakit saat akhir pekan, sahabat Sonora. Ada penelitian ini di Belanda yang menunjukkan bahwa banyak penderita leisure sickness ini mengalami kondisi tersebut lebih dari 10 tahun lamanya. Kita akan berkenalan lebih lanjut tentang leisure sickness ini apa sih, dan jangan-jangan Anda kerap mengalaminya nih di akhir pekan. Jadinya di awal pekan mungkin ada yang merasa kurang fit atau segala macam, bisa aja tuh ada gejala-gejala kena leisure sickness ini. Kita akan ketelan lebih lanjut di segmen selanjutnya dong pastinya.

0: Yes, masih di Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono. Kami akan teruskan dulu informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh Pak Siprianus. Silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Diinformasikan dari jalan tol, gerbang tol Pamulang yang menuju Serpong dan juga Kunciran, dua arah saat ini terpantau ramai dan lancar. Kemudian pantauan kami lanjutkan memasuki di jalan tol Tangerang yang dari Kunciran menuju ke Tangerang maupun Karawaci saat ini pun terpantau ramai dan lancar. Namun arah sebaliknya terjadi sedikit kepadatan karena adanya perbaikan jalan terutama di sekitar kilometer 17. Untuk cuaca pada pagi hari ini saya melaporkan terpantau cerah berawan. Dari sekitaran Karawaci, Siprianus Dalu melaporkan. Kita kembali ke rekan Sony Wicaksono di Studio Sonora Jakarta.
0: Terima kasih banyak Pak Siprianus, hati-hati di jalan. Pak Philip juga ya menyapa saya pagi ini dari BSD City. Benar, besok The Three Lion harus menang ya. Ibu Sabta juga terima kasih sudah menyapa saya tadi baru nyampe di Tol Serpong. Semoga sudah sampai di tempat tujuan ya. Mulai padat di Pondok Pinang, kilometer 20 menuju Tanah Kusir karena ada perbaikan jalan. Saat lagi kita akan mendengarkan dongeng Sonora, kali ini bertajuk Kotak Pandora, silakan Anda nikmati.
2: Sesaat lagi kita dengarkan dongeng Sonora.
0: Kotak Pandora, dongeng mitologi dari Yunani.
3: Adik-adik dan sahabat Sonora, sudah siap berpetualang lewat suara? Kak Sora sudah menyiapkan satu kisah pilihan yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Yuk nikmati bersama-sama.
4: Berjuta-juta tahun yang lalu, pada zaman Yunani kuno, hanya para dewalah yang bisa mengetahui ada api di dunia ini. Prometheus, yang juga seorang dewa, menganggap ini sangat tidak adil. Dia tidak tega jika harus melihat manusia menggigil kedinginan dan hidup dari makanan mentah. Dia pun kemudian membagi-bagikan api kepada manusia. Zeus, raja dari para dewa, marah ketika melihat apa yang Prometheus lakukan.
5: Berani-beraninya kamu memberikan api kepada manusia. Kau telah melanggar peraturan untuk membocorkan rahasia tentang keberadaan api.
4: Dengan penuh amarah, Zeus membawa Prometheus ke gunung dan merantainya di tepi jurang berbatu.
5: Di sini, kamu akan menerima hukumanmu sampai kamu benar-benar menyesal atas apa yang telah kamu lakukan.
4: Setiap hari, Zeus mengirimkan seekor elang raksasa untuk mematuk hati Prometheus. Namun karena Prometheus abadi, hati tersebut tumbuh kembali dalam semalam. Melihat Prometheus tidak kunjung menyesali perbuatannya, Zeus pun merasa tidak puas dan mengalihkan kemarahannya kepada manusia.
5: Manusia tidak seharusnya menerima api yang sudah dicuri Prometheus. Mereka akan dihukum, bukan oleh kita, tapi oleh salah satu dari jenis mereka sendiri.
4: Para dewa pun mulai membuat patung wanita dari tanah liat. Aphrodite, sang dewi cinta, menghujani patung itu dengan kecantikan. Athena, sang dewi tenun, menenun sebuah gaun yang anggun untuk si patung. Dan Hermes, dewa pembawa pesan, menyembunyikan rasa keingintahuan dalam hati patung. Terakhir, semua dewa meniupkan kehidupan ke dalam patung wanita itu dan matanya terbuka lebar.
5: Wahai patung, mulai saat ini kamu adalah Pandora dan aku akan melepasmu ke dunia bersama para manusia. Sebagai bekal, aku berikan kotak berharga ini. Tapi ingat, apapun yang kamu lakukan, jangan pernah buka kotak ini.
4: Pandora pun mematuhi perintah Zeus, tapi dia terus penasaran.
3: Kenapa aku tidak boleh membuka kotak ini ya? Kalau aku membukanya, kerusakan apa yang mungkin bisa terjadi? Aku hanya akan membuka tutupnya sedikit dan mengintip ke dalam.
4: Dengan sangat hati-hati, jari-jarinya dengan lembut membuka kotak itu. Kotak terbuka, dan sekeliling Pandora tiba-tiba dipenuhi dengan hal-hal buruk, seperti perang, penyakit, kebencian, dan kecemburuan. Semua hal buruk itu terbang ke udara dan menyebar ke seluruh dunia.
6: Pandora hanya bisa tertunduk lesu. Ia menyesal karena tidak bisa menjaga amanah Zeus dengan baik.
7: Harusnya aku bisa jadi orang yang patuh. Perbuatan tidak baik bisa saja merugikan orang lain.
3: Pesan dari cerita tadi bagus banget ya untuk kita ingat. Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora pamit dari Dongeng Sonora hari ini ya. Selamat melanjutkan hari dan sampai jumpa.
8: Terus bersama kami di

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Penasaran dong pastinya sahabat Sonora, pingin upgrade rumah modern tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, bisa langsung aja nih buka website-nya sekarang juga, brokosmart.com. Pakai C ya, brokosmart.com, supaya bisa tahu nih ada apa saja keunggulan dan produk-produk dari Broko.
0: Sonora FM News Traffic.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sonde Wicaksono nih di Sonora Weekend, sahabat Sonora. Semoga sehat-sehat terus, semoga fit terus di awal akhir pekan ini. Karena nih ya, ada sebagian orang yang mungkin akan merasa badannya nggak baik-baik saja ketika masuk ke akhir pekan. Padahal nggak sakit, padahal kemarin-kemarin baik-baik aja. Tapi kok pas masuk weekend, kok kayak apa ya, kayak greges tapi nggak ngerasa sakit apa-apa gitu loh. Nah, mungkin ini Anda sedang merasakan yang namanya leisure sickness. Kita kenalan lebih lanjut soal gejalanya ya. Jadi gejala leisure sickness ini yang paling umum adalah sakit kepala atau migrain, terus juga kelelahan tanpa sebab gitu loh, padahal nggak ngapa-ngapain, nyeri otot atau mual juga. Yang paling spesifik sih, apalagi untuk liburan panjang ya. Jadi yang penderita ini kerap mengalami gejala mirip flu dan pilek. Waktunya kapan muncul gejala ini? Biasanya gejala ini umumnya muncul sejak hari pertama akhir pekan, yang mana ini hari Sabtu hari ini, atau minggu pertama saat liburan panjang. Aha. Mungkin ada yang merasakan gejala-gejala seperti itu, bisa jadi leisure sickness. Apa sih sebenarnya penyebabnya? Nah, kita akan cari tahu nih penyebabnya kira-kira apa ya? Atau mungkin ada yang tahu?

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Good morning, sahabat Sonora untuk Anda yang masih mendengarkan setia bersama Sonora Wicaksono di Sonora Weekend. Biarpun weekend itu penuh dengan waktu santai ya, tapi jangan disepelekan loh. Apalagi kalau tiba-tiba Anda merasakan tahu-tahu flu, tahu-tahu pusing atau capek padahal nggak ngapa-ngapain, bisa jadi itu tanda Anda mengalami yang namanya leisure sickness, kondisi ketika seseorang mengalami gejala sakit saat akhir pekan atau mungkin liburan panjang. Penyebabnya emang apa sih Sony? Penyebabnya karena sebelum-sebelumnya beban kerjanya itu berat, terus juga minim sekali untuk waktu luang, minim sekali untuk istirahat. Akhirnya kesulitan lah beralih dari mode kerja keras ke mode yang lebih rileks gitu loh. Yang biasanya kerja bagai kuda nih ya, gak ada waktu istirahat, kecil banget waktunya. Tiba-tiba masuk ke weekend yang mana plong, blas, kontras tuh bedanya. Itulah yang akhirnya membuat Anda mungkin mengalami leisure sickness ini. Perfeksionis dan sulit lepas dari pekerjaan walaupun sebentar, ini juga jadi salah satu faktor penyebabnya. Lantas, nah ini ada strategi penyembuhannya nih. Tenang aja, bisa diakali, bisa disembuhkan agar Anda tidak mengalami leisure sickness di setiap weekend. Gimana caranya? Nah, pastikan Anda tetap bersama saya nih di Sonora Weekend.

Masih di Sonora Weekend sampai jam 9 pagi nanti bareng Sony Wicaksono. Akhirnya weekend lagi nih, ketemu lagi sama Sabtu. Jadi yang selama seminggu kebelakang udah kerja keras banget, inilah kesempatan Anda untuk rebahan dulu, gak usah ngapa-ngapain dulu. Tapi mungkin ada sebagian orang, bisa jadi karena selama weekdaysnya itu kerjanya terlalu ngoyo, terlalu ngotot, si perfeksionis, si workaholic. Jadi ketika masuk weekend malah, aduh, kok jadi ngerasa capek banget ya. Kok ngerasa jadi tiba-tiba pusing, segala macam flu. Ah, itu bisa jadi leisure sickness tuh. Kondisi yang memang Anda merasa sakit ketika masuk di akhir pekan. Itu penyebabnya karena beban kerja yang terlalu berat, minim waktu luang, jadi ketika masuk ke weekend yang gak apa-ngapain, kagetlah kita. Bagaimana nih lantas supaya gak kena leisure sickness ini? Strategi

ibadah kita. Kita kerja untuk mencari uang, kayak gitu. Nah, terus juga itu mindset ya. Terus yang kedua adalah menjalani terapi kognitif, kemudian menjalani pelatihan manajemen stres hingga relaksasi. Jadi karena weekend ini pastinya jadwalnya kosong dong ya. Nah, gunakanlah misalkan daftar kelas yoga gitu ya. Itu kan bisa meminimalkan, bisa melatih cara untuk kita mengendalikan emosi, mengendalikan stres juga ya kan, relaksasi juga. Atau ya paling simpelnya adalah berolahraga lah di akhir hari kerja, seperti hari Jumat sore atau Jumat malam. Jadi ketika Anda beres kerja nih ya, pulang katakanlah Jumat sore, Jumat malamnya sebelum tidur sempetinlah olahraga bentar aja, cewek kayak cuma 30 menit aja sempetin. Itu supaya bisa ngebantu tubuh itu bertransisi ke besoknya ketika weekend. Oh, udah tahu nih, oh ini mode libur, soalnya udah direlaksasikan tubuhnya dengan olahraga. Ya semoga itu bisa diterapkan supaya Anda gak kena leisure sickness lagi.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat Sonora. Masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Weekend. Tapi sayangnya kita harus pamitan dulu nih. Kita harus berpisah dulu karena sudah hampir jam 9 pagi. Ini saya juga di studio nih, udah mulai kedatangan juga sama adik-adik yang lucu dan menggemaskan banget yang bakalan ikutan kelas voice over di Sonora Academy. Kalau gitu saya pamit dulu. Nanti 3 jam dari sekarang di pukul 12 saya akan hadir lagi di AMKM. Kalau gitu sampai jumpa sahabat Sonora. Have a nice weekend. Bye.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic,

0: sahabat Sonora, sahabat-sahabat Bincang Otomotif Sonora, selamat pagi. Kita berjumpa kembali, senang sekali saya Yudi Samadi dan juga Pak Bedin Juwana hadir kembali pada edisi kali ini Bincang Otomotif Sonora. Rasanya kita sudah cukup intens ya membahas terkait dengan isu kendaraan listrik, ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Tapi memang lebih banyak didominasi selama ini membahas soal kendaraan roda 4, mobil dalam hal ini. Beberapa kali kita juga pernah membahas terkait dengan kendaraan roda 2, tapi porsi terkait mobil kendaraan roda 4 ini memang lebih banyak. Nah, kenapa sih sebetulnya? Ini jadi pertanyaan juga, karena di ruang publik, perbincangan, diskusi soal kendaraan listrik ini lebih banyak didominasi ketika membahas soal mobil listrik. Setiap ada kejadian juga lebih sensitif, langsung disorot, langsung dikomentari, langsung viral. Tapi motor listrik ini jarang sekali yang terekspos, kemudian juga menarik perhatian publik. Kenapa? Tidak seheboh? Apakah tidak menarik isunya? Kurang seksi bahasannya? Atau ada hal-hal lain, ada alasan lain? Publik tidak terlalu tertarik gitu ya untuk membahas isu-isu kendaraan roda 2, listrik, motor listrik dalam hal inilah untuk lebih sederhananya. Nah, pagi ini kita akan membahas perihal ini, sahabat Sonora. Mungkin ini juga bisa menjadi insight untuk sahabat-sahabat karena motor listrik semakin banyak dan kedepannya akan semakin banyak tentu saja karena jumlah ekosistem kendaraan motor konvensional saja banyak. Pasti akan juga linear dengan jumlah peredaran motor listrik kedepannya sahabat-sahabat. Kalau di jalan tidak hanya digunakan untuk warga secara pribadi tapi juga untuk kepentingan transportasi online, ya artinya digunakan untuk mencari uang jasa juga. Nah, kita akan bahas pada Bincang Otomotif Sonora edisi kali ini bersama Pak Bebin Juwana. Kenapa Pak Bebin, kira-kira Pak, ini menjadi pertanyaan kita semua, motor listrik itu tidak seheboh mobil listrik, diskusi-diskusinya.
1: Iya, memang kalau kita cermati ya, sepertinya kehadiran motor listrik di Indonesia itu, saya pakai istilah adem-adem saja. Tidak seperti mobil listrik. Mobil listrik di awal kelihatan bahwa konsumen sangat tertarik, tetapi harganya belum menarik. Kita lihat ketika kebijakan fiskal menjadi jelas untuk mobil listrik. Nah, ini yang namanya peralihan jelas terlihat dari ribuan menjadi belasan ribu menjadi puluhan ribu, sekarang sudah di atas 100 ribu. Motor listrik, tolong Sonora cari datanya, jujur saya nggak punya datanya, berapa penjualan motor listrik, padahal potensinya luar biasa, berapa juta motor per tahun di Republik ini terjual. Keyakinan saya di atas 3 juta. Ngeri kan? Sedangkan roda 4 mobil dalam hal ini, termasuk sama truk-truknya, mau keluar dari lingkaran angka 1 juta aja nggak terjadi-terjadi. Baru 1 juta lebih dikit melorot lagi. Nah, pertanyaannya Yudi, kenapa tidak seheboh? Ada beberapa hal yang saya cermati. Tolong komentar dari sahabat, diberikan pendapat-pendapat, diberi masukan-masukan. Mungkin saya salah. Ada beberapa hal yang saya cermati. Yang pertama, tampilan. Tampilan mobil listrik itu jelas modern. Yang namanya lampu LED menjadi DRL, day running light, itu bagus-bagus. Sementara kita tahu pemain-pemain lama di negara kita ngasih DRL itu seperti antara niat dan gak niat. Sudah kualitasnya rendah, sinarnya juga gak bisa terang-terang banget, desainnya ampun. Mobil listrik hadir di Republik ini dengan tampilan yang terkini. Sementara motor listrik yang mana? Saya cermati hanya beberapa yang mengusung tampilan terkini. Yang lainnya ya tampilannya seperti motor bebek, mengerti nggak sifat konsumen Indonesia yang menginginkan orang ngerti nih, bukan hanya naik motor lewat nggak ada suaranya, bukan itu, tapi dari kejauhan si Anu sekarang naik motor listrik lu, kenapa? Karena DRL-nya jelas, karena bentuknya yang futuristik, itu yang diharapkan. Hanya berapa yang betul-betul memenuhi hal tersebut. Sementara kita tahu pemain-pemain lama dari Jepang sepertinya nggak niat banget atau memang terlambat
0: menggarap
1: membuat motor listrik. Sampai tahun lalu aja di PRJ susah ketemu motor Jepang yang sudah bertenaga listrik, betul nggak? Disamperin dijawab sama yang SPG-nya, oh ini baru sampel pak, baru prototip pak. Lalu kapan jualannya? PRJ tahun ini berapa banyak merek? IIMS juga kan, motor listriknya banyak kan? Tapi kenapa jualannya nggak greget? Kan pertanyaan itu, kenapa nggak seheboh mobil listrik? Saya mengamati paling tidak ada dua lagi nih masalah. Jarak tempuhnya per charge. Baru belakangan nih, saya kalau mengikuti di YouTube teman-teman dari otomotif motor itu menyampaikan, oh yang ini sudah bisa 100 kilo, yang ono bisa 120, wah yang ini baru hadir nih 150 kilo. Saya nunggunya sudah 3 tahun tuh. Dan ini kan sebetulnya dikonfirm, mendapat konfirmasi dari saudara-saudara kita yang mencari nafkah di Grab dan di Gojek. Konfirmasinya apa? Waktu saya interview, ya sembari boncengan ngobrol boleh dong. Pak, sehari saya sampai 6 kali pak tuker baterai. Bayangin, mereka lagi cari makan, harus hafal Alfamart atau Indomart mana yang bisa tuker baterai. Bolak-balik begitu. Loh, kenapa sampai 6 kali deh? Ya bapak, kalau pagi syukur-syukur dapat yang 75%. Kalau udah siang pak, dapatnya 60, 58. Lah saya kalau udah di bawah 20% kan udah takut pak. Masa mau dorong motor, sedangkan nganter paket, nganter makanan, nganter ini, nganter ono, termasuk nganter penumpang. Jaraknya kan nggak tentu. Bisa jauh, bisa dekat. Bisa 6-8 kilo, bisa 12-18 kilo. Belum lagi kalau penumpangnya gendut. Dalam hati lu nyindir gua.
0: Bapak kan tinggi pak.
1: Iya tapi kan berat. Itu pengaruh di motor listrik.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi ini loh, kalaupun ada yang 100 kilo, 120 kilo jarak tempuhnya, harganya melambung. Nah, masuklah kita ke ranah harga.
0: Oke.
1: Kenapa uluran tangan pemerintah tidak seperti mobil listrik? Padahal berapa juta motor? Sonora silakan cari data. Berapa juta motor yang menggelinding di aspal Republik ini? Ya kan? Terus kita sudah pernah bahas katanya motor-motor yang berbahan bakar itu akan dirubah menjadi, ya ampun. Emang dengan uang 1 juta bisa merubah? Pertanyaan kan gitu. Yudi juga kalau ditawarin, Yud, motornya mau nggak dirubah jadi motor listrik? Ya kalau 1 juta boleh, Pak. Pasti ngomong gitu kan? Lah kalau habis 5 juta, ntar dulu, Pak, mikir dulu. Udah keluar 5 juta, 3 tahun lagi, motornya ditawar orang belum tentu 1 juta. Iya kan? Ketawa sih Yudi. Ini fakta kan? Jadi dalam waktu yang relatif pendek ini, saya coba beberkan yang paling hakiki. Kenapa sih motor listrik nggak bisa heboh? Padahal populasinya jutaan. Belum lagi kalau kita berpikir bahwa banyak rakyat negara ini yang mencari nafkah melalui motornya itu. Masa mesti tuker baterai 6 kali? Itu kan karena baterai, saya sendiri sampai bingung, kenapa ya? Kok baterainya mobil sudah bisa sedemikian, dan ternyata baterai yang baru, baterai LFP itu tidak lebih mahal, bisa lebih ringan, dengan lifetime yang lebih panjang, kurang apa lagi? Lah yang masuk ke Republik ini kenapa tidak seperti itu? Makanya karena kita membahas hal ini, mungkin ada sahabat-sahabat di luar sana yang memang berkecimpung di apa ya perdagangan motor listrik, atau bahkan sedang berusaha untuk membangun perakitannya di negara kita. Coba deh
0: komentar,
1: berbagi informasi dengan kami supaya publik tahu kenapa sih motor listrik tidak memakai baterai seperti di mobil listrik. Waktu chargingnya pendek. Tadi kan, andaikan harus bertukar karena waktu chargingnya tidak dibutuhkan waktu panjang, mereka bisa terima baterai yang 80%. Tadi itu kan mungkin data-data teoritis, mampu 120 kilo, mampu 150 kilo gitu kan. Sedangkan saudara-saudara kita yang pengemudi ojek dan Grab ini di bawah 20% sudah buru-buru menukarkan ke Indomaret. Nah kalau yang dia cabut, yang dia terima itu di atas 70%, bahkan di atas 80%, dari 6 kali kalau mungkin sehari menjadi 2 kali aja, kan udah sangat membantu mereka. Mereka mengatakan, benar Pak, biaya memakai motor listrik benar lebih murah daripada beli bensin 2-3 liter. Setiap kali beli kan 2-3 liter, orang duitnya baru ada segitu sih. Nah ini saya pikir yang perlu, apa ya, mungkin ada beberapa teman yang mau menambahkan bahwa bantuan pemerintah kurang mumpuni dalam kepemilikan, sehingga teman-teman kita ini masih belum apa ya terlalu bersemangat untuk pindah ke motor listrik.
0: Nah, kalau mengutip data sih Pak, jumlah penjualan itu masih kurang dari 1%. Jadi setahun 2025, data ini dari data saya mengutip kompas.com ya, total penjualan motor konvensional bahan bakar fosil itu 6,5 juta. Mobil listrik itu hanya 50 ribu. Secara populasi di Indonesia itu ada 140 sekian juta unit ya, tapi total mobil listrik sampai saat ini di Indonesia itu sekitar 300 ribuan unit. Jadi memang masih sangat sedikit sekali perbandingannya.
1: Kecil banget. Kecil banget. Itu pun dibagi sekian merek, betul kan? Merek banyak banget.
0: Ada belasan puluhan ya, meskipun iya, semakin terseleksi sih, semakin kesini. Iya. Tapi Pak, satu pertanyaan ya, kalau motor listrik itu kan, motor BBM, itu orang punya duit 1 juta aja bisa punya motor baru, DP sisanya dicicil. Nah kalau motor listrik artinya apakah juga dukungan dari lembaga keuangan untuk akses masyarakat punya motor listrik itu sudah cukup tersedia begitu ya? Apakah leasing itu sudah cukup seksi melihat motor listrik ini, atau mereka juga jangan-jangan masih wait and see nih? Kan seperti apa nilai penyusutannya sampai motor itu lunas dan lain sebagainya gitu Pak?
1: Yang saya dengar, untuk mendapatkan insentif pemerintah saja itu tidak mudah. Itu dulu, itu tidak mudah. Persyaratannya macam-macam. Jadi jangan kita sudah sampai ke pertanyaan dukungan lembaga keuangan gimana sih gitu ya. Katanya untuk dapat berapa potongannya, 9 juta kalau nggak salah kan?
0: 7 jutaan.
1: 7 apa 9, nggak tahu lah. Pokoknya untuk dapat itu persyaratannya panjang, banyak, nggak mudah. Ada soal satu orang hanya boleh satu, ya kan? Itu antara lain. Belum soal kakak, udah. Nah ini yang, ya kalau baru 300 ribu dalam setahun mah kecil banget. Kecil banget. Ini yang apa ya, menjadi problem kita bersama. Apakah kita mau membantu rakyat kecil yang apalagi mencari nafkah melalui kendaraan motornya, itu bisa terbantu supaya tidak lagi membeli BBM, tapi juga motor listrik yang ya seperti saya katakan lah, sekarang seorang apa pengemudi Grab atau Gojek itu jelasnya di atas 100-120 kilo sehari sih. Nah kalau baterainya cuma bisa 50-60 kilo, itu pun yang dipakai cuma separoh. Masa tiap 20-30 kilo mesti tuker baterai, ya nggak kerjalah mereka itu. Itu Yud.
0: Oke, siap, Pak.
1: Itu tantangan yang di depan mata. Mungkin ada teman-teman yang menyoroti masih ada hal-hal lain yang cukup prinsip sehingga ya kalau ini menjadi studi bersama bisa membantu kan untuk menaikkan volume dengan lebih signifikan. Itu aja.
0: Siap, Pak Beben, terima kasih. Saya sepakat dengan tampilan tadi ya. Memang kita harus juga membuat diferensiasi ketika orang itu notice gitu, itu motor listrik gitu, tampilan yang futuristik tadi istilahnya Pak Beben ya, itu menarik juga diferensiasi dibanding.
1: Karena kalau kita lihat di YouTube, perhatiin deh, di YouTube banyak pilihan di sana tuh banyak yang tampilannya nggak seperti motor bebek biasa gitu. Dan masyarakat kita senang seperti itu.
0: Betul. Kebaruan.
1: Sesuatu yang baru. Dengan harga yang tentunya yang lebih menarik.
0: Ya, jadi
1: fungsi yang lebih baik. Itu
0: siap
1: untuk minggu ini.
0: Kita tunggu komentar sahabat-sahabat ya yang mungkin pengguna motor listrik, silakan sharing. Mungkin punya alasan juga.
1: Bisa berbagi pengalaman.
0: Betul.
1: Siap. Dan berbagi pendapat.
0: Kita tunggu, nanti akan kita bahas di episode berikutnya ya, untuk komentar-komentar nanti yang Anda sampaikan. Pak Beben, terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini. Sampai jumpa, Pak.
1: Sampai jumpa minggu depan.

0: ini di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Bro,
2: Mah, bangun, Mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak, biar modern, mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja, tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak, Broko Smart terjangkau banget, makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart, kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
3: Broko Smart, one smart ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
0: Sonora FM News.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sonora.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: 24 jam musik terbaik.

0: type.
1: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
2: Sonora FM

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Halo Semora, wow. Tiba-tiba cuacanya jadi panas sekali pagi ini. Siang ini. Maksudnya dari tadi pagi tuh mataharinya sepertinya telat untuk muncul. Tahu-tahu siang ini bas. Memang kalau sekarang ini udah musim-musim kemarau ya. Kalau siang panasnya minta ampun, kalau malam gak ada ampun-ampunnya. Sony Wicaksono nih akan menemani Anda sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kali ini di AMKM Siang ya, yang bertanya kenapa tidak ada rekan Yudi. Karena kami bertukar posisi, Sobat Semora. Biasanya kalau saya Minggu, nah ini sekarang gilirannya nanti Yudi besok, saya yang menemani Anda. Silakan kalau Anda mau request lagu.

0812-1229200. Silahkan ditunggu lagunya apa saja, yang penting 90-an ke atas ya. Once again, saya sampaikan lagi untuk Anda yang mau request lagu, kirim-kirim salam atau bertukar pesan, apapun itu boleh sekali ke WhatsApp kami di 0812-1229200. Saya tunggu sampai nanti jam 2 siang, sembari saya putarkan nih lagu pembuka untuk siang ini. Kalau siang-siang gini agak mikir-mikir sih kalau mau keluar, apalagi kalau mau olahraga. Tapi sore-sore mungkin bisa kali ya, kalau udah agak lebih dingin dikit, anginnya udah mulai muncul, kita main basket dulu. Karena saya mau putarkan Basket Case from Green Day, as opening song di siang ini.

0: Weekend di siang ini, AMKM bersama Sony Wicaksono. This one coming from Mikhail, yang request lagi ini. Kayaknya udah dua kali nih saya jadikan lagu permintaan Mikhail ini sebagai lagu pembuka ya. Memang asik-asik nih, cocok memang kalau dijadiin lagu pembuka untuk menghantam cuaca yang panas kali ini dari Jakarta dan sekitarnya. Oh iya, kami sampaikan dulu sahabat Sonora kalau puncak 11 dan 12 Juli hari ini dan esok ini tidak akan diberlakukan ganjil genap ya. Tapi seperti biasa akan ada one way yang diberlakukan secara situasional. Yang mau request lagu, saya undang untuk Anda mungkin yang baru mendengarkan ya. Kira-kira mau diputarkan lagu apa sih di siang ini? Lagunya 90-an ke atas. Atau kira-kira mau kirim-kirim salam? Misalkan di sebelahnya ada pacar atau ada mantan pacar alias pasangan, suami, istri. Atau mau kirim salam ke seseorang yang jauh di sana, boleh silakan dengan lagunya juga ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Yuk kita merayap dulu di WhatsApp sudah ada siapa saja yang masuk. Oh, saya pengenin langsung ini aja deh ke voice note dulu ya. Saya ingin ke Pak Philip, silakan Pak Philip.
1: Selamat siang Bang Sony, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Tolong dong diputerin lagu Black Magic dari Peter Mick. Saya tujukan buat rekan-rekan AMKM siang Radio Sonora dimanapun berada.
0: Oke, ada
1: terima
0: lagi.
1: Terima kasih ya Bang Sony.
0: Sama-sama.
1: Atas diputarnya lagu ini.
0: Sama-sama, kembali kasih Pak Philip Black Magic. Aduh, jangan sampai kalau nanti sudah putus asa, sudah hampir menyerah, main Black Magic aja. Oh, jangan. Kalau saya sih lebih percaya ketok magic ya. All the

Sony Wicca Solo di hari ini sampai nanti jam 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hai, yang baru join nih, saya mau ucapkan selamat siang dan salam kenal untuk Nurul Isyana. Salam kenal nih dari Sony di studio. Katanya mau kirim salam untuk suami saya, Bayu Umbara. Terima kasih ya sudah menjadi suami yang baik dan perhatian dengan keluarga. Romantis sekali. Untuk kedua anak saya, Raisa dan Rania, semoga lekas sembuh. Lagi sakit kah rupanya? Saya ikut doakan juga ya, semoga cepat pulih biar bisa cepat sekolah. Katanya kan kalau minggu depan dengar-dengar anak-anak udah pada masuk sekolah lagi ya. Untuk yang mau bacakan, semoga sehat selalu. Request lagunya Ari Lasso dengan Arti Cinta. Terima kasih Mbak Nurul Isyana. Nanti akan kami putar Ari Lasso dengan Arti Cintanya. Sekarang saya mau ke Pak Rainer dulu. Hai Pak Rainer, cuaca sekitaran studio cerah. Biasanya sekitaran Sentul, sekarang sekitaran studio karena lagi menunggu anaknya ya. Untuk ikutan kelas Sonora Academy Voice Over. Coba mana Pak Rainer nih? Say hi dulu dong. Dadah langsung ke saya studio mana nih. Requestnya adalah Mas Milo and Jonas Brothers with Live Before You Love Me. So ini dia, spesial buat Pak Rainer.

Aduh, siang-siang gini disuruh mikirin arti cinta. Boro-boro arti cinta, saya mah mendingan milih makan aja deh buat ngisi perut daripada mikirin arti cinta. Oh ya, sahabat Sonora, tol Jagorawi masih normal, artinya belum ditutup karena dari jalur wisata Puncak pun sampai saat ini update dari Satlantas Polres Bogor masih sedang dalam proses ya. Ini sudah dalam proses one way arah bawah, artinya belum diberlakukan sepenuhnya, artinya masih dalam proses penyekatan dan pensterilan jalur sebelum nantinya akan diberlakukan one way ke arah bawah ya. Kemudian kita ke informasi lalu lintas selanjutnya untuk tol Jakarta Tangerang. Saat ini sedang diberlakukan lajur kontraflow di lajur kanan, mulai dari Kembangan kilometer 7 plus 800 sampai Karang Tengah kilometer 12 plus 200. Tentu saja untuk mengurai kepadatan volume lalu lintas. Kemudian yang arah ke Bogor nih di tol Jagorawi juga terpantau padat dari Cibubur kilometer 15 sampai dengan Cimanggis kilometer 17. Yang mau ke Jakarta Fair, nah ini masih lancar nih. Informasi dari TMC Polda Metro Jaya di pintu 1 dan 9 Kemayoran Jakarta Pusat. Kita sekarang menuju WhatsApp lagi nih. Nah sekarang kita lagi ada di program AMKM siang, Anda meminta kami memutar. Yang mau gabung boleh banget, baru aja dibuka 20 menit yang lalu ya. 0812 122 9200. Lagunya WhatsAppnya itu lagunya 90-an ke atas. Sekarang kita masuk lagi ke WhatsApp. Ada siapa di sini? Ada yang dari Bekasi, Mas Asyari Imam namanya. Salam kenal buat Mas Asyari Imam. Wih, ganteng nih, saya baru lihat foto profilnya Mas Asyari. Salam kenal ya. Request lagunya dari Gigi yang judulnya Arwana and Arwana. Ikan dong kalau Arwana ya. Nirwana maksudnya. Aduh, ini efek belum makan siang nih. Salam-salamnya buat para pendengar Sonora, terima kasih. Siap, hatur nuhun juga buat Kang Asari kalau Bekasi itu kan saya belum makan siang nih. Saya pikir dari Bogor. Kalau dari Bogor saya panggil Kang. Mas Asyari Imam, ditunggu lagunya. Kemudian saya ingin ke satu lagi deh. Untuk segmen kali ini, coba sebentar saya mau cek-cek dulu. Nah, saya mau ke ini dulu deh, ke Patio Sunario dari Pademangan, Jakarta. Katanya minta lagu yang satu ini. Dari Santana berkolaborasi dengan Rob Thomas berjudul Smooth. Lagunya spesial untuk istriku. Banyak ya yang ingin kirimkan untuk istrinya. Apa daya saya, belum ada gandengan, belum ada buntut. Saya lebih ke paling benter sop buntut aja.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.

tahu aja nih ya Ibu Riani, saya ngefans sama Inggris, besok pagi bakalan main, jadi dikasih lagu ini deh, Oasis dengan Wonderwall. Yang sekarang jadi anthemnya timnas Inggris kalau habis main bola ya di Piala Dunia. Ibu Riani, lagunya katanya mau dikirimkan untuk Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pasel, Elva India, sama Ibu Orisa juga di Rawalumbu. Stay healthy terus ya, and stay happy buat Ibu Riani. Masih bersama Sony Wicaksono di AMKM Siang, Anda meminta kami memutar yang baru request, langsung aja gas ke WhatsApp 0812-122-9200. Lagunya 90-an ke atas ya, pastikan dulu. Saya sekarang mau menyapa ada Bang Armansyah. Salam kenal Bang Armansyah, ini kayaknya baru for the first time ya untuk request ke Sonora. Request lagunya Evanescence, Call Me When You Sober. Baik, lagunya katanya mau dikirimkan spesial untuk teman-teman yang lagi on duty di Taman Impian Jaya Ancol. Wih, asik banget nih ya tugasnya di Taman Impian Jaya Ancol. Pasti lagi rame-ramenya ini karena kan kesempatan terakhir untuk anak-anak libur sekolah ya. Semangat buat Bang Armansyah sama teman-temannya. Kemudian ada juga di sini tidak ada namanya, jadi saya sebut saja anonim. Yang jelas ini dari Pontianak. Katanya siang ini panas berawan, sekiranya hujan bolehlah turun untuk menyejukkan cuaca yang panas ini. Makanya requestannya ini lah Utopia dengan

0: AMKM siap.
1: Oke, okay. Sebelum tadinya harusnya ini lagunya Evanescence, Call Me When You Sober. Tapi ada permintaan khusus yang masuk ya, ini spesial banget. Gak pakai telur sih. Ini spesialnya karena yang request ini baru aja selesai ikutan kelas Sonora Academy Voice Over yang diikutin sama total tadi 13 peserta adik-adik dari umur berapa ya? Pokoknya SD sampai SMP yang belajar voice over dan bakalan take ke dongeng Sonora. Dan nanti akan ada 2 minggu. Isinya dongeng-dongeng Sonora di take sama adik-adik yang gemes dan talented sekali. Tadi ada salah satu di antaranya adalah Felis nih ya. Yang ternyata dia ngeband. Felis ini emang suaranya juga bagus ya. Dia jadi vokalis dan dia jadi gitaris katanya. Bandnya rock, makanya pengen request lagunya Oasis. Sebenarnya tadi Oasis juga udah sih ya. Tapi karena ini spesial, datangnya langsung dari yang ikutan kelas, jadi langsung aja deh. Kita putarkan special for Felis. This is Oasis, don't look back in anger.

0: Second Oasis yang saya putar nih, jarang-jarang saya putarkan dua lagu dari artis yang sama, ya kan? Gak apa-apa, demi pendengar. Bukan demi pendengar aja, demi yang tadi sudah menyempatkan waktunya, sudah mengasah skill voice over-nya di kelas Sonora Academy. 13 nya semuanya punya skill yang bagus-bagus. Bright future for voice over talent industry. Masih ada Sony Wicaksono di AMKM. Saya mau minta maaf banget tadi sama siapa ya? Sama sama Bang Armansyah. Lagunya saya mundurin lagi satu antrian, enggak apa-apa ya, Mas ya. Soalnya saya kedatangan satu lagi nih. Salah satu partisipan, one of participant yang tadi ikutan kelas voice over Sonora Academy. Wow, yang satu ini udah sering banget sih sebenarnya ikutan AMKM ya. Kayaknya ini mau mengaplikasikan, mau menerapkan apa yang tadi sudah diajarkan ya. Belajar voice over langsung nih, ngasih saya voice note. Ada Kathleen. Coba, selamat siang Kathleen.
1: Selamat siang Kak Sony.
0: Hai.
1: Selamat siang sahabat Sonora. Aku Kathleen, ingin request lagu Every Summertime by Nicki. Dan pesannya untuk semua sahabat Sonora, selamat mendengarkan dan menikmati lagunya. Dan pesannya untuk semua Kak Sonora dan Kak Sony, selamat bekerja. Thank you Kak Sony.
0: That's a really great voice, Kathleen. Berarti udah ini banget ya. Udah jago banget ya abis belajar voice over. Langsung aja, Nicki.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.

Extravagant Music. Wah, asik banget nih. Akhirnya keluar juga 90s rocknya dari Def Leppard, Two Steps Behind. Yang satu ini tadi pilihannya Mas Wawan, bener? Nah, itu dia. Mas Wawan dari Bekasi. Terima kasih banyak sudah hadir di AMKM di siang kali ini. Tadi juga sebelumnya saya sudah putarkan lagunya Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan Alama. Ini permintaan dari Pak Joko Priyono yang ada di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sudah 1 jam terlewati bersama saya Dewi Casono. It's mean 1 jam lagi saya hadir di AMKM sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Oh, saya mau update dulu untuk lalu lintas siang ini dari Pak Taufik di Tol Jor dari Bintara menuju Simpang Susun Cikunir. Macet total. Ini karena volume lalu lintas kalau kami telusuri. Terima kasih banyak Pak Taufik atas informasinya. Dan update sampai saat ini 13.06 dari Satlantas Polres Bogor masih dalam proses untuk diberlakukan one way arah ke bawah ya. Sekarang kita ke WhatsApp lagi untuk absen. Siapa saja yang sudah hadir di siang ini, saya ingin menuju dulu. Di sini ada Pak Johan. Selamat siang Pak Johan, salam sejahtera. Jangan lupa jaga kesehatan, hari ini jadi host flu rupanya. Flu-nya makin banyak dong nih. Aminin dulu aja Pak Johan. Rezeki tidak ada yang tahu ya kan. Berkas lagunya Perahu Retak dari Franky Sahila Tua. Kirim salamnya untuk Ibu Sri di Putojo, Ibu Rianti di Gunung Putri, untuk Mbak Yanti yang ada di Kota Bumi, sama Ibu Nur juga, dan sahabat-sahabat Sunda juga dimanapun berada. Jangan lupa juga Pak Johan makan siang juga ya. Udah jam 1 nih soalnya. Saya sambil nyambi-nyambi aja, tipis-tipis aja makan siang ya. Sekarang saya ingin ke, ini ada 2 orang nih yang requestannya sama sekaligus. Jadi saya pengen saya ini aja sekaliguskan saja ya. Yang pertama ini dari Chef Andre. Kemana aja Chef Andre, baru hadir lagi nih. Udah lama gak kelihatan Chef Andre dari Kelapa Gading. Lagunya Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Lagunya buat Ibu Nur, Bu Ati, sama ibu-ibu yang lain aja. Nah, ini yang requestan sama juga ini adalah dari Kaguya yang ada di Bogor. Sehat selalu, katanya ingin request juga Akhirnya Aku Menemukanmu dari Naf. Satu lagi deh, saya ingin menyapa ada Kak Syifa. Selamat siang Kak Syifa, ingin dengerin lagunya A Whole New World. Ini dari, mau dari siapa nih? A Whole New World yang dari Ariana Grande dan John Legend, atau yang dari Lea Salonga featuring Regina, kok Ariana Grande sih? Zayn Malik sama Xavier Ward, atau mau yang versinya Pebo Bryson sama Regina Bell, atau mau yang Lea Salonga featuring Brad? Kan ada 3 versi nih soalnya ya. Ditunggu kalau gitu. Kita ke lagu yang ini dulu. Sekarang lebih ke cooling down dulu nih. Kita dengerin yang pertama ada dari Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu.

Seperti kehausan di padang pasir yang akhirnya menemukan air yang bisa melegakan. Akhirnya aku menemukanmu, seperti menemukan a whole new world. Yang diminta sama tadi Kak Syifa ya, katanya spesial lagunya mau dikasih untuk suamiku Agung Wijaya. Semoga diberikan kesehatan.

0: Frankie Sahila tua selalu seru dengan perahu retak. Lagu yang cukup menggambarkan mungkin ini dengan kondisi saat ini. Thank you buat Pak Johan untuk permintaan lagunya. Masih bersama Sony Wicaksono di AMKM siang. Anda meminta kami memutar. Hai, ini nih ada viewer setia di TikTok Kazizi nih yang minta lagunya Bon Jovi dengan It's My Life. Wah, ini baru nih pilihan lagunya. Ntar saya masukin dulu ya Kazizi ya. It's My Life dari Bon Jovi. Oke, sudah masuk. Ini spesial buat Malvin, anakku yang masih libur. Wah, ini detik-detik terakhir libur gitu ya Mbak Zizi ya. Ditunggu lagunya. Kemudian saya udah cukup lama tadi tidak mendengarkan voice note lagi. Kali ini saya mau ke voice note-nya Ibu Diah. Mana tadi ya? Nah, ini dia yang lagi ngopi plus ngemil ubi celembu. Wow. Silakan Ibu Diah.
1: Selamat siang Mas Sony, apa kabar?
0: Baik.
1: Semoga Mas Sony sehat selalu dan tetap semangat ya. Jangan lupa makan sahur. Aku lihat di lubung rekening ingin request lagu.
0: Apa nih?
1: Bidadari dari Andre Hansa untuk suami sayang Yosi Nurcaya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses dan sabar. Kun saya kun, insya Allah bisa melewati semua cobaan. Dan untuk kerusuhan orang, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih. Saya agak pusing kalau bahasa Sundanya mah agak liar soalnya bertabrakan sama suaranya saya itu voice note-nya Ibu Diah. Aduh, ini dia Bon Jovi dengan It's My Life.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Timo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Nah, sahabat Sonora, udah tahu dong berarti kecanggihan dari Broko. Untuk tahu lebih banyak produk-produknya ada apa aja, keunggulannya apa lagi, silakan Anda bisa buka website-nya sekarang juga. Yuk, buka www.brokosmart.com.
0: Sonora FM News Traffic.

0: 90s hits yang terputar nih dari Chelsea yang request lagu ini. Thank you Chelsea sudah hadir di AMKM siang. Anda meminta kami memutar. Wow. Sudah 13:39 waktu Indonesia Barat, artinya tinggal 20 menitan lagi saya menemani Anda. Kalau gitu saya butuh another voice note. Kali ini saya mau ke Mbak Becky dulu. Silakan Mbak Becky.
1: Halo, selamat siang Mas Sony.
0: Siang.
1: Ayo makan siang dulu dong.
0: Oh, udah dong.
1: Nanti kalau kelaparan kamu susah untuk bicara, berantakan lagi omongannya. Saya mau lagu dong ya. Penyanyinya Ricky Martin.
0: Ricky Martin.
1: Bahasa Spanish boleh, bahasa Latin okay lah. Atau lagunya Enrique Iglesias sama juga. Saya lagunya buat Spanyol. I like Spanyol. Kemudian Pancis, mudah-mudahan ketemu tanggal 15 jadi ya mereka ketemu ya, siapa yang menang juga is okay lah buat saya, oke? Orete, sampai nanti, selamat siang, sehat selalu semua.
0: Ari Ricky Martinnya pengen yang mana Mbak Becky? Mau yang apa nih, coba saya pilih dulu ya. Ntar ya, kalau laku pada Living La Vida Loca, Living La Vida Loca, ya udahlah. Atau mau yang lain, ya udahlah. Living La Vida Loca aja ya, biar cepat. Saya pilih yang ini. Saya nggak tahu sih ini yang versi English apa versi Spanish ya. Ya sudah, kita dengarkan saja ya. Thank you, atur nuhun Mbak Becky. Kemudian ada juga Pak De Kulo Bagio yang ada di Karawang. Info lalu lintas dulu nih di siang ini, khususnya Jalan Pantura dari Cikampek arah Karawang terpantau ramai lancar, sementara arah tol Kalihurup sedikit lambat karena ada beberapa truk yang berhenti di pinggir jalan. Demikian juga antrian masuk ke Karawang Timur yang ramai lancar. Sekalian minta diputarkan lagunya Shalon Seven yang judulnya Kita. Ih asik nih Pak De, mantep pilihannya. Shalon Seven dengan Kita. Ah, kayaknya saya pengen putarkan yang versi akustik Pak De, gak apa-apa ya. Lagunya ditujukan untuk Daniel Wisnu yang sedang mempersiapkan MPLS buat adik-adik kelasnya. Tetap semangat dan ceria selalu, juga kami tunjukkan buat semua pendengar Sonora aja. Oke deh, kalau gitu satu lagi saya ingin ke Pak Seprianus, ingin mendengarkan lagunya BCL dengan Harta Berharga. Spesial nih buat abang saya, siapa nama abangnya ini, Leo, sama keluarga yang sedang dalam perjalanan karena mau mengisi akhir liburan sekolah bersama keluarga. Oh, Pak Seprianus juga diajak juga nih. Salam juga buat Ibu Oriza, Ibu Sylvia, Mbak Esti, sama kru lainnya juga. Jadi kalau dengerin lagu ini tuh bawaannya kayak pengen ngajak keluarga piknik di taman gitu ya. Karena memang ini family banget keluarganya. Harta Berharga dari Bunga Citra Lestari.

Harta berharga, biasanya yang berharga ini juga adalah ketika tahu ini adalah hari yang paling spesial, hari ulang tahun. Kebetulan banget nih, ada yang mau kirimkan ucapan hari ulang tahunnya. Spesial untuk Kak Oci yang lagi berulang tahun ke 40 plus-plus lah pokoknya. Semoga plus-plus, plus rezekinya, plus kesehatannya, plus kecantikannya, waduh, pokoknya plus rezeki-rezekinya sampai nanti-nanti deh ya. Kita langsung, ini lagu favoritnya kayaknya ya, Kak Oci, Dancing Queen, cuman saya putarkan yang versi S Club 7, tapi masih sama kok. Happy birthday buat Kak Oci.

Sonora FM 92 Jakarta. Yes, traffic and music. Sahabat Sonora, Jasa Marga nih melalui anak usahanya PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi terus mengakselerasi penyelesaian jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi tahap 1 untuk ruas Gending Besuki yang panjangnya 49,68 km. Jadi berdasarkan data per Juli 2026, seksi 1 Gending Keraksaan sepanjang 12,88 km dan seksi 2 Keraksaan Paiton 11,20 km sudah rampung 100% secara fisik. Sudah mengantongi juga sertifikat layak fungsi dan operasi. Nah, kalau seksi 3 Paiton Besuki yang panjangnya 25,60 km juga sudah menyelesaikan 100% pekerjaan jalan utama sejak April. Saat ini ruas itu sudah memasuki tahap akhir uji layak fungsi dan operasi. Dan kalau menurut Rivan Purwantono, direktur utama dari Jasa Marga, ini punya komitmen nih untuk menuntaskan pembangunan dengan mengedepankan kualitas, keselamatan juga tata kelola yang baik.

mengatakan bahwa saya tidak menyangka hari Sabtu ini akan banyak sekali sama seperti weekdays permintaan lagu yang masuk. Jadi banyak yang belum sempat untuk saya putarkan ya. Untuk itu saya absen saja. Yang belum beruntung untuk saya putar siang ini, first thing first, Bung Alek dari Pontianak. Aduh sayang sekali, mohon maaf sekali Bung Alek, nampaknya belum beruntung untuk terputar siang ini. Kemudian Pak Edi Sutopo, Pak Terry, Ibu Nur, ada juga Kang Deni dari Bandung, Pak Bonifasius Gozali, Ibu Rianti, kemudian ada juga Mbak Naya dari Bandung, ada juga Ibu Tati, Ibu Sri, Ibu Eli. Saya juga ingin minta maaf

0: juga Mbak Aminah dari Cibitung yang juga belum sempat terputar lagunya. Selain ini akan ada Pesona Indonesia, dua lagu, 2 jam lagu-lagu lokal akan terputar sampai nanti pukul 16, dan di jam 4 sore nanti akan ada Sonora Chart Mancanegara Also With Me, Sonny Wicaksono. Kalau gitu saya pamit dulu, sampai jumpa. Have a great Saturday for you all.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
2: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
4: Ya, halo.
2: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
4: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
2: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
3: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
4: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
4: Iya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Kotak Pandora, dongeng mitologi dari Yunani.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, sudah siap berpetualang lewat suara? Kak Sora sudah menyiapkan satu kisah pilihan yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Yuk nikmati bersama-sama.
1: Berjuta-juta tahun yang lalu, pada zaman Yunani kuno, hanya para dewalah yang bisa mengetahui ada api di dunia ini. Prometheus, yang juga seorang dewa, menganggap ini sangat tidak adil. Dia tidak tega jika harus melihat manusia menggigil kedinginan dan hidup dari makanan mentah. Dia pun kemudian membagi-bagikan api kepada manusia. Zeus, raja dari para dewa, marah ketika melihat apa yang Prometheus lakukan.
3: Berani-beraninya kamu memberikan api kepada manusia. Kau telah melanggar peraturan untuk membocorkan rahasia tentang keberadaan api.
1: Dengan penuh amarah, Zeus membawa Prometheus ke gunung dan merantainya di tepi jurang berbatu.
3: Di sini, kamu akan menerima hukumanmu sampai kamu benar-benar menyesal atas apa yang telah kamu lakukan.
1: Setiap hari, Zeus mengirimkan seekor elang raksasa untuk mematuk hati Prometheus. Namun karena Prometheus abadi, hati tersebut tumbuh kembali dalam semalam. Melihat Prometheus tidak kunjung menyesali perbuatannya, Zeus pun merasa tidak puas dan mengalihkan kemarahannya kepada manusia.
3: Manusia tidak seharusnya menerima api yang sudah dicuri Prometheus. Mereka akan dihukum, bukan oleh kita, tapi oleh salah satu dari jenis mereka sendiri.
1: Para dewa pun mulai membuat patung wanita dari tanah liat. Aphrodite, sang dewi cinta, menghujani patung itu dengan kecantikan. Athena, sang dewi tenun, menenun sebuah gaun yang anggun untuk si patung. Dan Hermes, dewa pembawa pesan, menyembunyikan rasa keingintahuan dalam hati patung. Terakhir, semua dewa meniupkan kehidupan ke dalam patung wanita itu dan matanya terbuka lebar.
3: Wahai patung, mulai saat ini kamu adalah Pandora dan aku akan melepasmu ke dunia bersama para manusia. Sebagai bekal, aku berikan kotak berharga ini. Tapi ingat, apapun yang kamu lakukan, jangan pernah buka kotak ini.
1: Pandora pun mematuhi perintah Zeus, tapi dia terus penasaran.
2: Kenapa aku tidak boleh membuka kotak ini ya? Kalau aku membukanya, kerusakan apa yang mungkin bisa terjadi? Aku hanya akan membuka tutupnya sedikit dan mengintip ke dalam.
1: Dengan sangat hati-hati, jari-jarinya dengan lembut membuka kotak itu. Kotak terbuka dan sekeliling Pandora tiba-tiba dipenuhi dengan hal-hal buruk seperti perang, penyakit, kebencian, dan kecemburuan. Semua hal buruk itu terbang ke udara dan menyebar ke seluruh dunia. Pandora hanya bisa tertunduk lesu. Ia menyesal karena tidak bisa menjaga amanah Zeus dengan baik.
2: Harusnya aku bisa jadi orang yang patuh. Perbuatan tidak baik bisa saja merugikan orang lain. Pesan dari cerita tadi bagus banget ya untuk kita ingat. Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora pamit dari Dongeng Sonora hari ini ya. Selamat melanjutkan hari dan sampai jumpa.
0: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: 100% lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: 24 jam musik terbaik.

Fakta Pesta Bola 2026. Pesta Bola Dunia 2026 berpotensi menghadirkan hiburan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA sebagai penyelenggara berencana menggelar pertunjukan musik pada jeda babak pertama laga final yang akan berlangsung di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Konsep tersebut terinspirasi dari Super Bowl, kompetisi olahraga terbesar di Amerika Serikat yang terkenal dengan pertunjukan musik spektakuler. Menurut FIFA, sejumlah nama besar seperti Shakira, Madonna, hingga grup K-pop BTS disebut akan menjadi pengisi acara halftime show final turnamen sepak bola dunia 2026. Jika terrealisasi, pertunjukan ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah pertandingan final di pesta bola dunia, karena selama ini, hiburan biasanya hanya disajikan sebelum kick-off atau pada upacara pembukaan dan penutupan turnamen. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network. Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: 100% lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia.

0: Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonor Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonor FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
1: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: This is the new Sonora Chart Mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Good afternoon, sahabat Sonora, and happy weekend for you all. Sony Wicaksono di sini nih akan mengawal 20 hits mancanegara terbaik di Sonora FM dalam sepekan terakhir. Dan selain 20 hits mancanegara teratas, selama 2 jam ke depan juga kita akan putarkan nih untuk pertama kalinya Beyonce yang secara mengejutkan merilis lagu terbaru mereka, and also we get fresh and viral hits dari pesepak bola Norwegia yang lagi viral, Erling Haaland. Kita akan dengarkan sama-sama ya di segmen New Music Release. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih siapa ya lagu yang keluar dari chart.

0: terdepak dari chart. See you again, Bruno. But anyway, unexpectedly, original soundtrack dari film The Devil Wears Prada 2 Runway dari Lady Gaga and Doechii mampu bertengger di puncak Sonora Chart for 2 weeks in a row. Sebagai pemanasan sahabat Sonora, mari kita dengarkan last week's champion Lady Gaga and Doechii Runway.
1: Posisi 1 di minggu lalu di Sonora Chart Manca Negara.

Kum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara. Mari kita mulai gelaran dari Sonora Chart Mancanegara The 20 Biggest Hits on Sonora FM. Kita mulai dari peringkat 20 yang ternyata ini adalah pendatang anyar nih, alias new entry for this week. Aespa, idol group K-pop who just brought a big surprise for this summer. Grup asal Korea Selatan tersebut merilis lagu bertajuk Lemonade yang jadi single utama dalam album studio kedua mereka dengan judul yang sama. This is it, new entry di minggu ini di peringkat 20. Aespa, Lemonade. Peringkat 20. Venue Sonora Chart Mancanegara. New entry.

0: punya Blackpink dengan Go yang sayangnya kembali turun satu strip ke peringkat 19 di minggu ke-17 yang ada di chart. But anyway, there is an update from one of Blackpink member, Jennie, yang dijadwalkan jadi headliner di Roskilde Festival. Ini adalah salah satu festival musik terbesar di Eropa yang diselenggarakan di Denmark. The interesting fact is, Jennie kabarnya tidak menerima bayaran sepeser pun loh. Karena sejatinya, Roskilde Festival ini adalah bagian dari organisasi nirlaba, which is 100% non-profit. So, Jennie dan penampil lainnya punya komitmen untuk menyumbangkan 100% bayarannya untuk bantuan kemanusiaan bagi negara-negara yang membutuhkan. Respect untuk semuanya. Ini dia, Blackpink dengan Go on number 19.
1: Peringkat 19.
2: Zenyu.
3: Saudara Chart.
1: Manca Negara.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Sonora FM. News, traffic, and music. Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara. Alright, Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora Chart Mancanegara The 20 International Biggest Hits on Sonora FM. Kita sekarang masuk ke peringkat 18, sahabat Sonora. Turun lagi sebanyak 2 posisi. Kita punya lagunya Noah Kahan dengan The Great Divide. Did you know, sahabat Sonora? Ada satu fakta menarik nih dari lagu ini adalah bahwa judulnya itu merujuk pada Twin State Line, yaitu garis perbatasan antara negara bagian asalnya Noah Kahan, Vermont, dan New Hampshire, yang kemudian ia kaitkan dengan jarak emosional dan penyesalan yang jadi makna lagu ini. Memang yang namanya songwriters ada aja idenya untuk nyambung-nyambungin. Ini dia peringkat 18 minggu ini, Noah Kahan dengan The Great Divide.
1: Peringkat 18, Venue Sonora Chart Mancanegara.

0: Again naik melejit 4 strip ke peringkat 16. Inilah lagu yang punya nuansa yang sexy, light and fun. So that's why Tyla memilih collab dengan Zara Larsson, one of the most cutest girly singer for now.
1: Peringkat 16. Venue.
2: Saudara Chart Manca Negara.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Sonora FM. News,
2: traffic,
1: and music. Most favorite hits are in the chart.
0: Sonora Chart Mancanegara.
3: Sonny Wicaksono is in the house. Penghitung mundur 20 hits mancanegara teratas di mana lagi kalau bukan di Sonora Chart Mancanegara. Sekarang kita akan mendengarkan lagu yang berada di peringkat 15. Banyak nih ya lagu-lagu yang dibawakan oleh penyanyi perempuan yang selanjutnya ini adalah sekumpulan penyanyi atau vokalis perempuan yang tergabung dalam satu grup. Katsai, sahabat Sonora. Less than 2 years since their debut single, sekarang Katsai ini semakin mengokohkan posisinya sebagai girl group yang patut diperhitungkan. Lewat hitsnya bertajuk Pinky Up, lagu yang sempat jadi runner up di chart Billboard US Hot Dance Pop Songs. Tapi kalau di sini di Sonora Chart Mancanegara, pekan ini naik 2 posisi ke urutan 15.
0: Peringkat 15. Venue Sonora Chart Mancanegara.

0: saat lagi nih. Lagu yang sekarang naik satu posisi ke peringkat 13, Shakira and Burna Boy, Die Die. Wah, apalagi nih kalau bukan lagu resminya World Cup 2026 dari Shakira and Burna Boy yang baru saja sukses menduduki peringkat pertama global Spotify dengan raihan 4,2 juta streaming. And it's the first time ever for Burna Boy dan ketiga kalinya juga bagi Shakira untuk bisa menempati nomor 1 di global Spotify chart. Number 13 for this week, Die Die by Shakira and Burna Boy.
1: Peringkat 13, Venue.

Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Setelah sukses besar dengan lagu Drop Dead, penyanyi muda Olivia Rodrigo mengeluarkan kembali single anyar yang kali ini diberi judul The Cure. Praktis, lagu ini jadi single kedua yang dirilis oleh Olivia Rodrigo menjelang perilisan album barunya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love pada awal Juni nanti. Lagu The Cure menceritakan pandangan Olivia Rodrigo tentang cinta yang ternyata tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam hidup. Dalam 3 hari sejak perilisannya, lagu ini sudah didengarkan lebih dari 20 juta kali di seluruh platform streaming musik. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Olivia Rodrigo, The Cure. Fresh Hit Sonora.

0: Pacarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
2: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
4: Ya, halo.
2: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
4: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
2: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
3: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
4: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
4: Ya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
5: Semua hits terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara.
6: Kita masih ada di Sonora Chart Mancanegara, menghitung mundur 20 hits internasional terbaik di Sonora FM dalam sepekan terakhir. With me, Sonny Wicaksono. Di nomor 12 sekarang ada siapa kira-kira? Di pekan kelimanya ada di chart Taylor Swift with I Knew It, I Knew You, climbs one position to number 12. Ini adalah Toy Story 5 original soundtrack, I Knew It, I Knew You. And that's her dream for so long ago. Karena Taylor Swift ini mengakui sendiri bahwa dia tuh adalah fans beratnya Toy Story. Bahkan dia sudah menonton filmnya sejak umur 5 tahun. Ada yang sama seperti Mbak Teite, sudah ngefans Toy Story sejak kecil.
5: Peringkat 12, Venue.

That was Ariana Grande, Hey Did I Make You Love Me. Edges up just one position to number 11 for this week. Sudah setengah perjalanan berarti kita tumpuh di sonora chart mancanegara. Kalau Anda mungkin ketinggalan atau butuh refreshment lagi, kira-kira ada apa saja ya yang menduduki peringkat 20 sampai dengan 11? Here you go, recap singkatnya untuk Anda. Peringkat 20. Peringkat 19.

0: 20 sampai 11 berarti saatnya kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan lagi paruh kedua setelah kita meluncur dulu yuk ke segmen yang satu ini.
1: New Music Release.
0: Gak kaleng-kaleng, kita mendapatkan satu lagu baru dari sang diva Beyonce yang kasih kejutan spesial pada hari kemerdekaan Amerika Serikat dengan merilis lagu barunya bertajuk Morning Dew or Dunk pada 4 Juli yang lalu. Single tersebut menjadi karya orisinal pertamanya dalam 2 tahun terakhir sejak dirinya terakhir merilis album Cowboy Carter di tahun 2024. Sekaligus, ini juga membuka hitung mundur selama 60 hari menuju perilisan edisi peringatan 20 tahun album ikonisnya Bday yang dijadwalkan meluncur pada 4 September mendatang. Dan menariknya lagu ini sudah diciptakan pada 2006 lalu, sahabat Sonora, tapi baru dirilis untuk edisi peringatan album ini. So ini dia sahabat Sonora, Beyonce New Music Release from Sonora Chart Mancanegara, Morning Dew.
1: New Music

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.

0: Sonora FM. News, traffic and music. Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
1: Still on Sonora Chart Mancanegara with me Sonny Wicaksono sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Yuk, here you go sahabat Sonora, kita masuk nih ke 10 besar chart untuk minggu ini. Ada dua lagu yang sudah saya siapkan nih. Saya akan ke peringkat 9 dulu deh. Spill di peringkat 9 ini sayangnya turun banyak. 4 strip Pink Panthers and Sarah Larson with Stateside. Tapi yang satu ini di nomor 10 untungnya naik nih, walaupun ya merangkak dikit aja, satu urutan ke peringkat 10, BTS dengan Body to Body. BTS nih sahabat surah yang tengah melaksanakan tur dunianya, dan menariknya pemerintah Korea Selatan ini mendukung sekali, support penuh. Buktinya nih, pemerintah kota Busan di Korea Selatan meluncurkan program homestay gratis buat wisatawan asing. Jadi turis internasional yang nonton BTS di sana itu bakal bisa menginap gratis selama 2 malam di rumah-rumah warga lokal. Ya walaupun tetap harus menyediakan deposit sebesar 50 ribu won atau sekitar 600 ribu rupiah, tapi aksinya patut diacungi jempol dan patut juga mungkin ditiru oleh Indonesia.
0: Peringkat 10, Venue Sonora Chart Mancanegara.

0: same.
1: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora. Penyanyi asal Amerika Serikat keturunan Albania, Bibi Rexha, kembali mencetak hit selewat lagu anyarnya bertajuk New Religion. Single ini berangkat dari DNA lagu dance legendaris dekade 90-an Insomnia milik grup elektronik Fatless. Lagu yang jadi track utama dalam album barunya ini merupakan bentuk kecintaannya terhadap musik. Karena menurutnya, lagu New Religion lahir saat dirinya berada di masa sulit dan berharap lagu ini dapat membuat Anda yang mendengarkan bisa bangkit dan kembali merasakan semangat hidup. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Bibi Rexha, New Religion.

0: Sarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
2: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
4: Halo.
2: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
4: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
2: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
3: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
4: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
4: Iya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
5: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara.
6: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sonny Wicaksono masih di sini bersama dengan Anda pastinya dengan 20 hits internasional terbaik dalam sepekan terakhir di Sonora FM. Kita sekarang sudah ada di 8 besar. Di peringkat 8, unfortunately drops 4 positions to number 8. We got Ray, Where Is My Husband? Di mana suamiku? Di mana pasanganku? Itulah yang jadi curahan hati Ray sendiri memang sepertinya. Soalnya Ray ini mengaku belum berencana untuk menulis album atau lagu baru lagi loh. Sampai katanya sih sampai ia benar-benar jatuh cinta lagi baru deh rilis lagu. Jadi saat tampil di acara Billboard Indie Live di New York, penyanyi dari Inggris itu berkelakar bahwa ia menolak menulis satu lagu pun sampai momen tersebut datang dalam hidupnya. Ini memang jadi manifesting mungkin ya lagu ini.
5: Peringkat 8, Venue Sonora Chart Manca Negara.

0: So, anda baru saja mendengarkan lagunya Levi dengan Mad Woman naik 3 urutan ke peringkat 7 di Sonora Chart minggu ini. Langsung aja yuk, kita akan beranjak ke nomor 6. Kita punya lagunya Temple City with Self Aware naik sebanyak 3 posisi. Anyway, buat anda mungkin yang belum kenal ya, masih asing dengan Temple City ini, siapa lagi nih? Temple City ini adalah trio indie rock yang terbentuk dari penyanyi dan penulis lagu Ethan Pallett, kemudian Aviv Barinholtz, dan Sean Cordova. Dan sebelum membentuk Temple City, jadi ketiga orang ini sudah menghabiskan 5 tahun menulis dan memproduksi musik yang menghasilkan ratusan juta streams untuk beberapa artis, untuk kemudian mereka gabung ke dalam satu grup. Ini dia, debut single from Temple City yang ada di peringkat 6, Self Aware.
1: Peringkat 6, Venue.

0: bersama kami di Sonora Network. Fakta Pesta Bola 2026.
1: Di luar dugaan banyak orang, negara yang baru pertama kali bermain di ajang pesta bola dunia, Cabo Verde, ternyata tampil sangat mengesankan. Tak sedikit yang melabeli mereka sebagai kuda hitam, karena sepanjang turnamen, Cabo Verde sukses menahan imbang negara kuat seperti Spanyol dan Portugal di fase grup. Pada babak 32 besar, juara bertahan Argentina dibuat kerepotan oleh Cabo Verde, usai dibobol 2 gol dan dipaksa bermain hingga perpanjangan waktu selama 120 menit, meski akhirnya kalah secara dramatis. Cabo Verde tercatat menjadi tim debutan keempat sepanjang sejarah turnamen sepak bola dunia yang mampu menceploskan 2 gol ke gawang juara bertahan dalam satu laga, bahkan satu-satunya debutan yang bisa 2 kali membobol gawang juara bertahan pada fase gugur. Penampilan impresif ini tentu saja menuai sorotan, mengingat luas wilayah Cabo Verde hanya sekitar 4.033 km persegi, lebih kecil dibandingkan dengan Pulau Bali. Bahkan negara tersebut hanya dihuni sekitar 500 hingga 600 ribu jiwa, menjadikannya negara dengan populasi paling sedikit yang pernah tampil di pesta bola dunia sepanjang sejarah. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
0: Sonora FM News, Traffic and

0: negara.
1: Yo, wah, Anda bahasa setia nih rupanya. Dengan Sony Wicaksono yang masih menghitung mundur 20 lagu terbaik internasional di Sonora Chart mancanegara. Seperti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tapi kita sudah tidak terasa nih. Sekarang kita tinggal sisa 5 lagu lagi. Oh, the big five, sahabat Sonora. Di nomor 5, ini adalah lagu keduanya Taylor Swift di Sonora Chart. Setelah tadi kita dengarkan lagunya I Knew It, I Knew You, kali ini kita punya Elizabeth Taylor yang naik 2 urutan ke peringkat 5. Senang banget nih jadi Taylor Swift ya, karena dia baru saja menikah dengan Travis Kelce. Dan rangkaian pesta pernikahannya sudah berlangsung sejak Kamis 2 Juli sampai Jumat 3 Juli lalu. Dan menariknya itu bertepatan dengan momen libur hari kemerdekaan Amerika Serikat, which is itu adalah long weekend untuk publik di sana. Dan karena saking megahnya sampai menyewa stadion besar, 11 ruas jalan di sekitar Manhattan sampai harus ditutup oleh pihak kepolisian. The Taylor Swift Effect. Ini dia, Elizabeth Taylor, a number 5.
0: Peringkat 5, The News.

0: ada Ella Langley dengan Be Horny. Naik juga 2 strip ke peringkat 4 di Sonora Chart untuk minggu ini. Yuk, kita sekarang sebelum lanjut lagi nih ke 3 besar, kita punya lagu baru lagi loh sahabat Sonora. Yang ini lagunya viral, apalagi buat Anda yang suka ikutin sepak bola.
1: New Music Release.
0: Buat yang mengikuti Piala Dunia, sahabat Sonora, Anda tentu tahu nama striker asal Norwegia, Erling Haaland. Yang sebenarnya ya, buat yang tidak mengikuti Piala Dunia, seharusnya mendengarkan sekilas, ya at least sekali lah. Karena striker yang satu ini memang lagi viral juga. Diomongin di mana-mana berkat attitude-nya yang bagus, berkat kepolosannya juga yang bikin orang-orang jadi merasa, ih lucu banget nih Erling Haaland. Dan ternyata tidak ada yang menyangka bahwa dulu kala sebelum ia jadi pesepak bola profesional, Erling Haaland ternyata pernah merilis lagu rap jauh sebelum dia dikenal nih sebagai salah satu striker terbaik dunia. Jadi saat masih berusia 16 tahun, Erling Haaland membentuk grup hip hop bernama Flow Kings bersama Eric Botsem dan Eric Tobias Sandberg. Kemudian mereka merilis lagu berjudul Kygo Joe pada 2016. Kemudian, long story short, seiring nama Haaland yang kembali jadi sorotan nih di Piala Dunia tahun ini, lagu yang ia rilis saat remaja itu ikut kembali viral lah. Video musiknya bahkan kembali viral di media sosial hingga ditonton lebih dari 19 juta kali di YouTube dan akhirnya mendapatkan atensi dari seorang DJ bernama Kygo. Judul lagunya juga Kygo, jadi seakan kebetulan sahabat Nora. Dan menjelang laga Norwegia melawan Brazil, Haaland tuh sempat meminta Kygo memang untuk segera

0: lagu yang dinyanyikan oleh pesepak bola Erling Haaland, Kygo and Flow Kings, Kygo Joe.
1: New music release.

0: Bila fuhtan banyak fosar son.
1: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
2: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Semua hit terbaik terangkum di sini. Di Sonora Chart Mancanegara.
4: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sit back and relax, sahabat Sonora. Siap-siap, karena sesaat lagi kita akan mengetahui siapa yang menjadi jawara di Sonora Chart Mancanegara. Tapi sayangnya, baru saja lagu yang satu ini mempertahankan posisinya di nomor 1 selama 2 minggu berturut-turut. Tapi di minggu sekarang atau minggu ini, lagu ini harus longsor nih. 2 strip ke peringkat 3, Lady Gaga and Doechii with Runway. Tapi ya biarlah ya, kalau lagu ini akhirnya harus turun. Tapi yang penting, Lady Gaga nih akan bersiap untuk merilis film konser sekaligus album live terbarunya bertajuk Mayhem Requiem. Proyek visual ini yang sangat dinanti-nantikan dijadwalkan tayang perdana secara eksklusif di salah satu platform OTT. Dan film konser ini mendokumentasikan pertunjukan satu malam yang sangat eksklusif dan intim di The Wilton Theater Los Angeles pada 14 Januari lalu. Ini dia, di nomor 3, Lady Gaga and Doechii Runway.
1: Peringkat 3, Venue.

Asik, lagu ini nih emang lagi jadi favoritnya anak-anak muda. Olivia Rodrigo dengan Drop Dead yang naik satu posisi ke peringkat 2 dan jadi runner up. Kayaknya sebentar lagi jadi jawara deh ya. Eits, tapi yang jadi jawara minggu ini berarti juara baru dong ya. Siapa kira-kira yang bisa menggeser lagunya Lady Gaga yang Doji tadi? Kita akan simak setelah mendengarkan short recap lagu apa saja yang duduk di peringkat 10.

0: featuring Thames dengan Rain Dance, juara baru di Sonora Chart mancanegara setelah naik sebanyak 1 strip ke peringkat 1. And that's all for today. Sonora Chart mancanegara mengudara bersama Sony Wicaksono sejak tadi pukul 16. Thank you so much untuk Anda yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga untuk DJ Jose, Music Director dari Sonora FM 92 Jakarta yang sudah menyusun chart yang sangat ciamik ini. Dengarkan lagi ya, Sonora Chart mancanegara setiap Sabtu pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. See you again next week, and my name is Sony Wicaksono.
1: This is the new Sonora Chart mancanegara. 20 lagu mancanegara

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Weekend itu

Selamat sore, selamat petang, menjelang malam sahabat Sonora. Tata Kalisaran kembali hadir menemani Anda di Sonora Weekend. Seperti biasa, lagu-lagu yang menemani Anda bermalam minggu kami hadirkan untuk Anda. Dan juga mungkin ada ngobrol-ngobrol menarik yang bisa kita simak bareng-bareng ya. Yang pasti saya akan menemani Anda di malam minggu ini. Have a nice Saturday night with us, Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Iya, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.
5: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
1: Sahabat Sonora, ini hari-hari terakhir PRJ ya, atau Jakarta Fair 2026 di Kemayoran, di DJ Expo tepatnya. Gimana udah kesana? Saya nih ya, bukannya mau nyalahin PRJ-nya, tapi mungkin sayanya juga yang terlalu maksain diri, agak kurang fit mungkin. Saya sih ngerasanya baik-baik aja, tapi mungkin karena saya habis liburan ya, dan liburan saya itu lumayan menguras tenaga karena banyak jalan kakinya gitu kan. Terus langsung pulang, langsung masuk kerja, terus langsung ke PRJ, ketemu dengan ribuan orang, puluhan ribu orang yang bahkan kita berdesak-desakan gitu. Nah, kita juga gak tahu kondisi badan kita gimana, ada virus apa saja yang berterbangan di sana. Kemudian juga orang-orang yang kita temui, kita gak tahu juga mereka tuh sehat 100% atau tidak. Ternyata pulang dari PRJ, esok paginya saya bangun, saya sakit banget tenggorokannya, badan anget gitu ya, saya rasa radang nih kayaknya. Benar-benar habis pulang dari PRJ. Gak tahu ini benar-benar karena habis dari PRJ-nya atau memang karena ya lagi drop aja kondisi badan saya. Tapi ini menjadi pengingat juga, saya selalu ngingetin ke sahabat Sonora untuk jaga kesehatan. Kalau kita kayaknya lagi banyak keforsir tenaganya dan harus berjumpa dengan banyak orang, misalnya di festival nih, biasanya malam minggu banyak festival-festival, kita akan pergi ke mall, ke public area dan ketemu dengan banyak orang, coba mungkin kita bisa memakai masker ya, agar terlindung juga dari virus-virus berbahaya dan menjaga diri kita juga. Tapi ada baiknya kalau emang capek banget, badan juga kerasa kayaknya kurang fit, di rumah aja kali, dengerin Sonora juga enak, ya gak? Rara Kalisaran yang menemani Anda nih di Sonora Weekend.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.

kecap, terus juga obat-obat yang ada lah ya, tablet hisap, obat dulu saya yang pernah gara-gara radang tenggorokan juga masih tersimpan. Tapi kok gak sembuh-sembuh gitu? Apakah ini jangan-jangan perlu antibiotik gitu? Akhirnya saya ke dokter, sahabat Sonora. Dan ternyata memang katanya lagi musim banget. Ini karena lagi panasnya luar biasa di luar sana. Jadi nih, kalau misalnya lagi kondisi panas tapi Anda memaksakan diri beraktivitas tanpa sering-sering minum air putih, ternyata tenggorokan kita akan menjadi kering ya. Apalagi kalau misalnya udah ada gejalanya radang, terus kita juga kurang minum, dan tenggorokannya pada kerasanya gatal-gatal atau perih, itu makin parah loh. Karena dengan minum air putih itu membantu tenggorokan lembab dan mempercepat proses pemulihan. Jadi jangan pernah disepelekan yang namanya bawa air putih kemana-mana. Emang agak PR, pengennya cantik bawa pergi tas kan kecil-kecil aja. Tapi ujung-ujungnya pengen cantik tapi sakit, ya gak? Ya udahlah, bawa tas gedean, yang penting isinya tumbler dan aman. Setiap kali kita terasa tenggorokannya kering, gatel, langsung dikasih air putih agar lembab tenggorokannya. Begitu kata dokter kemarin. Jadi jangan lupa ya, besok kalau Anda harus beraktivitas di siang hari, pastikan bawa tumbler berisi air putih, bukan air-air berwarna atau air es yang justru bisa memperparah ya. Hindari dulu air-air dinginnya, sahabat Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak, biar modern, mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja, tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak, Broko Smart terjangkau banget, makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart, kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
3: Broko Smart, one smart ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
5: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
6: Diingat-ingat lagi, kenapa ya saya bisa awet banget radang ini sampai seminggu? Karena ini kayaknya penyakit radang saya yang paling lama, sahabat Sonora. Ternyata juga karena lagi hektik minggu ini. Ada yang sibuk banget, sahabat Sonora, minggu-minggu ini? Mungkin ya karena kita masuk di pertengahan tahun ya. Sudah harus memasuki ke pertengahan tahun berikutnya dengan segala target pekerjaan dan kehektikan masing-masing. I understand that. Tapi yang paling tidak bisa ditolerir adalah kurang tidur sebenarnya. Ketika kita tidak istirahat yang cukup, kurang beristirahat, kurang tidur, sistem imun kita juga terganggu. Karena pada saat tubuh beristirahat, sistem imun itu bekerja lebih optimal untuk melawan segala macam infeksi penyebab penyakit, termasuk salah satunya radang tenggorokan. Jadi selain obat-obatan, selain air putih, tidur yang banyak juga penting, sahabat Sonora. Jadi janji ya, habis ini gak usah begadang ya, sahabat Sonora ya. Rara Kalisaran anyway, masih menemani Anda di Sonora Weekend.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media Partner Sonora FM 92 Jakarta.

namanya Ica. Bahkan dalam sehari dia selalu bikin satu. Tiap hari di request, besoknya bikin lagi karena orang kepengen lagi makan bubur sumsum itu. Sungguh sangat enak banget loh untuk radang tenggorokan ternyata. Jadi memang makanan-makanan hangat, teksturnya lembut seperti bubur atau mungkin sup, itu sangat nyaman banget ya untuk radang tenggorokan. Dan makanan-makanan seperti ini juga mengurangi iritasi di tenggorokan. Jadi jangan pernah maksain makan makanan yang solid, yang gede-gede, apalagi yang gorengan-gorengan yang banyak minyaknya. Tahu kan rasanya kalau kita lagi radang terus kita nelen gorengan? Harusnya tuh kan gorengan tuh senikmat itu ya, tapi ketika radang rasanya kok bisa gak ada nikmat-nikmatnya gitu. Makanya mendingan kita makan makanan yang emang nyaman untuk tenggorokan, yaitu sup dan juga bubur. Gara-gara teman saya itu, sahabat Sonora, bikin bubur sumsum, saya jadi pengen belajar loh bikin bubur sumsum. Ternyata mudah sebenarnya, cuma tinggal kuat gak pegelnya kalau harus diaduk terus. Siapa di sini yang sering bikin bubur sumsum?

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
3: Rara Kalisara di sini menemani Anda di Sonora Weekend. Aduh, kebayang nggak sahabat Sonora? Kita tuh kalau lagi ada di tempat umum terus terpapar dengan asap rokok atau mungkin bersebelahan dengan orang yang merokok, rasanya itu satu kurang pleasant ya, kurang menyenangkan, apalagi diperparah ketika kita sedang radang tenggorokan. Nah ini saya ngomongnya aja sampai bergetar, sampai serak. Karena ternyata paparan asap rokok itu bisa memperparah iritasi loh pada tenggorokan dan juga semakin memperlambat proses penyembuhan. Makanya orang bilang kalau lagi sakit itu better istirahat, ngapain juga jalan-jalan, apalagi Anda sendiri yang merokok. Jadi tolong diingetin tuh sahabat Sonora, buat sahabat-sahabatnya, suami, pacar, keluarga, kerabat, sahabat, udah deh lagi sakit juga masih ngerokok, udah deh lagi sakit juga masih pergi-pergi, istirahat aja di rumah. Bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Akur gak?

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
1: Langsung banyak nih yang pada lapor sama saya, ternyata kena radang tenggorokan juga. Emang lagi musim ya, tapi sahabat Sonora, ternyata saya belajar nih dari pengalaman. Kemarin kan saya mencoba dengan obat-obatan yang saya punya di rumah, dan ternyata obat-obatan ini mengandung steroid ya, yang berbahaya kalau dikonsumsi dalam jangka panjang dan terlalu banyak. Jadi saya udah gak mau lagi konsumsi obat-obatan sendiri tanpa konsultasi dengan dokter. Better nih ya sahabat Sonora, better kalau udah kerasa 3 hari gak ada

ketemu dengan dokter, ketemu dengan expertnya langsung, dan dapat penanganan yang tepat, sahabat Sonora. Daripada kita coba-coba ramuan-ramuan ini itu, tapi gak juga kunjung sembuh, malah kitanya juga yang rugi ya. Kebanyakan gak enak, pekerjaan terbengkalai, dan jadi gak produktif. Saya jadi kayak ibu-ibu yang marahin mak-mak ya. Enggak, saya sharing experience saya sendiri aja, sahabat Sonora. Karena benar-benar saya ngerasain enggak enak banget itu yang namanya sakit radang tenggorokan. Larinya kemana-mana ya, ke kepala, ke telinga, ke demam gitu kan. Jaga kesehatan semuanya, sahabat Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
1: Pokoknya ya, jaga kesehatan adalah kata-kata yang mungkin terdengar klise, terdengar sederhana, biasa saja, tetapi sungguh-sungguh maknanya luar biasa. Dan itu adalah doa yang benar-benar paling kita nantikan sebenarnya. Karena dengan sehat kita bisa cari cuan, kita bisa menikmati hidup, kita bisa memanfaatkan hari-hari kita dengan maksimal. Ya gak, instead of cuma tiduran atau kesakitan, gak produktif, semuanya terbengkalai. Jadi jagalah kesehatan. Sehat-sehat semuanya. Saya harus pamit dari Sonora Weekend untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan Sonora akan terus lanjut menemani Anda dengan program-program dan lagu-lagu yang menghibur Anda. Bye, sampai ketemu di hari Senin pagi di Sonora Pagi.

Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812 1968 3020.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Bola FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: News, Traffic, and Music. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hits.

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

0: News, traffic, and music. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Morning Inspiration. Pada suatu ketika, seorang lelaki menemukan seekor kupu-kupu yang mulai menetas dari kepompongnya. Ia duduk dan mengamati kupu-kupu itu selama berjam-jam saat ia berjuang untuk memaksa dirinya melewati lubang kecil. Kemudian, tiba-tiba kupu-kupu itu mulai berhenti berproses dan tampak seperti kesusahan. Oleh karena itu, pria tersebut memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut. Ia mengambil gunting dan memotong sisa kepompong. Kupu-kupu itu kemudian muncul dengan mudah, meskipun tubuhnya bengkak dan sayapnya kecil juga mengkerut. Lelaki itu tidak memikirkan apapun, dan ia duduk di sana menunggu sayapnya membesar untuk menopang kupu-kupu itu. Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Kupu-kupu menghabiskan sisa hidupnya tidak bisa terbang, merangkak dengan pelan dan tubuh bengkak. Ya, semua terjadi karena pria tersebut sudah memotong dengan paksa sisa kepompong. Meskipun pria itu baik hati, ia tidak mengerti bahwa kepompong yang dibuat susah menghalangi perjuangan yang dibutuhkan kupu-kupu untuk bisa melewati lubang kecil itu adalah cara Tuhan untuk memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu masuk ke dalam sayapnya untuk mempersiapkan dirinya terbang begitu dia bebas. Jadi, kita bisa belajar dari kupu-kupu. Sebelum dia cantik terbang kian kemari, ia berasal dari seekor ulat dan juga berproses keluar dari kepompong dengan sangat sulitnya. Selamat berproses ya.

Sahabat Sonora, ada informasi penting nih. Mulai sekarang Radio Sonora makin mudah Anda hubungi di nomor 0812-122-9200. Catat dan simpan ya, 0812-122-9200 untuk lebih dekat dan interaktif dengan kami di studio. Anda bisa ikutan AMKM, menyampaikan informasi lalu lintas atau info penting lainnya, talk show interaktif, kuis, kolaborasi dan bisnis partnership, maupun menyampaikan pendapat atau komentar untuk konten-konten on air di Radio Sonora. Sekali lagi, hubungi Radio Sonora di 0812-122-9200. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Morning Inspiration.
2: Pada suatu hari, tampak seorang anak laki-laki menawarkan dagangannya dari pintu ke pintu. Dia setiap hari berusaha mendapatkan uang untuk hidup dan biaya sekolahnya. Saat itu pakaiannya tampak sangat lusuh dan wajahnya pucat karena sudah seharian belum memiliki uang untuk makan. Ia merasa sudah tidak kuat menahan lapar, sehingga berniat meminta makanan pada penghuni rumah yang diketuknya. Seorang perempuan muda yang cantik membukakan pintu, tetapi anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, ia hanya meminta segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Perempuan muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi perempuan tersebut berkata bahwa ibunya telah mengajarkan untuk bersikap baik kepada orang lain dan ia tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah tersebut dengan perut penuh dan semangat baru. Ia bertekad akan terus berusaha untuk melanjutkan pendidikan. Setiap kali ia merasa putus asa, ia teringat pada perempuan itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama Dr. Howard Kelly dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita parubaya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana ia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian, secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Ia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun lalu. Kemudian dokter melanjutkan dengan pengobatan terbaik dan khusus untuknya. Seluruh kemampuannya sebagai dokter ia kerahkan untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai pengobatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir akan besar biaya pengobatannya selama di rumah sakit. Namun ketika menerima surat tagihan, ia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis, "Sudah dibayar lunas dengan segelas susu." Teruslah berbuat kebaikan. Bantulah orang lain walaupun hanya dengan hal kecil. Karena itu akan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, jika suatu saat kita mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang kita berikan di masa lalu.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat Sonora. Apa kabar di pagi hari ini? Senang sekali saya hadir lagi di Sonora Weekend Pagi. Hari Minggu di tanggal 12 Juli 2026. Apa kabarnya sahabat Sonora? Hari ini bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia ya. Dan memang ada agenda peringatan puncak Hari Koperasi di GBK Senayan yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Mungkin nanti kita bisa update-update ya terkait dengan peringatan Hari Koperasi ini. Tapi yang pasti saya akan menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Dan sahabat-sahabat Sonora, boleh nih kasih kabar, berbagi info cuaca di tempat Anda seperti apa nih pagi ini. Masih sejuk ya meskipun sekarang sudah mulai terang di pukul 6 waktu Indonesia Barat ya sahabat Sonora. Kalau memang ini nanti Anda boleh update juga ya cuaca di tempat Anda seperti apa. Sekali lagi boleh WhatsApp langsung sambil berbagi semangat juga sahabat Sonora menikmati minggu pagi ini. Beragam kegiatan mungkin sudah Anda rencanakan atau sedang dilakukan pagi ini. Selamat menikmati minggu paginya. Yang sedang berkumpul bersama keluarga juga selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta. Atau yang sedang menikmati pagi ini dengan berolahraga juga selamat berolahraga. Semakin sehat, semakin bugar, semakin produktif hari Anda ya sahabat Sonora. Dan mungkin ini adalah weekend terakhir di liburan panjang anak sekolah ya, karena besok sebagian besar sudah harus mulai bergelut dengan berbagai macam aktivitas di awal tahun ajaran baru sahabat Sonora. Saya Yudi Samadi akan menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Stay tune. Heartbreak Hotel. This is a

Antara kita sahabat Sonora, kita masih menunggu siapakah antara Inggris dan Norwegia yang akan melaju ke babak berikutnya. Saat ini pertandingan antara kedua tim ini masih berlangsung di menit ke-95 ya, dengan keunggulan skor sementara adalah 2 kemenangan untuk Inggris dan 1 untuk Norwegia. Jadi 2-1 sahabat Sonora. Dan ini merupakan laga yang tentu saja cukup ketat. Beberapa menit yang lalu, 4-5 menit yang lalu ini masih sama. Tapi sekarang keunggulan Inggris sudah tercipta 2-1 sahabat.

0: Sonora. Kiper Norwegia Ørjan Nyland nyaris melakukan blunder fatal saat menguasai bola dan hendak menendang. Tendangannya bisa diblok oleh Diet Spence. Beruntung bagi Nyland, bola pantulan tidak mengarah ke gawang. Sementara Bukayo Saka ini bisa menerobos sisi kiri pertahanan Norwegia lalu melepas umpan silang mendatar. Kiper Norwegia Ørjan Nyland tidak bisa menggapai bola, tetapi masih ada Fredrik Aursnes yang dengan siap membuang bola. Ya, jadi sekitar 90 menit, ini masih 1-1. Ini gol baru tercipta beberapa menit yang lalu, sahabat Sonora. Tentu saja kita masih tunggu apakah skor ini akan berakhir sampai akhir pertandingan ini. Dan tentu kalau misalnya tetap bertahan, maka Norwegia akan pulang dan Inggris akan melaju ke babak berikutnya, sahabat Sonora. Masih menarik, sahabat Sonora. Masih kita tunggu karena dua tim dari Eropa ini tim yang sangat kuat ya, dua-duanya dengan Erling Haaland. Kemudian di Inggris ada Harry Kane, ada Jude Bellingham, dan nama-nama besar lain yang selama ini dikenal juga mewarnai liga-liga yang ada di Eropa, sahabat Sonora. Masih berlangsung di ajang Pesta Bola 2026 pagi hari ini live.
1: Yeah. You know what? I like the players.

0: We out. We out.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music dari Slang. Sudah pada pulang belum? Mungkin setelah semalaman pergi entah kemana, sahabat Sonora. Kamu harus pulang dari Slang, sahabat Sonora, 25 menit lepas dari pukul 6 di pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat Sonora semuanya dimanapun berada. Selamat pagi yang menyimak melalui streaming ya di sonora.co.id, sonora.id, atau juga yang pagi ini bergabung di layar TikTok. Selamat pagi semuanya, apa kabar, sehat-sehat ya. Jangan lupa hari ini juga, oh, sudah selesai pertandingan antara Inggris dan Norwegia. Kemenangan untuk Inggris ya, dengan skor 2-1, sahabat Sonora. Atau ya, yang pasti ini akan membuat Inggris melaju ke babak berikutnya. Dan memang masih terus berlangsung sampai penutupan nanti. Norwegia, Inggris, kemudian nanti pagi ini juga jam 8 nanti akan berlangsung pertandingan antara Argentina dan Swiss. Kemudian hari Rabu tanggal 15 Juli adalah Prancis versus Spanyol. Dan satu pertandingan di tanggal 16 Juli ini masih ditentukan ya, di babak masih babak semifinal ya, sahabat Sonora. Tentu kita masih tunggu, semakin menarik. Yang pasti juga sahabat-sahabat Sonora, hari ini hari Minggu, karena mungkin besok sudah mulai berjibaku dengan berbagai kegiatan, dengan antar jemput anak sekolah yang sudah mulai berangkat sekolah. Meskipun ada juga yang masih libur ya, sahabat Sonora. Yang harus diingat adalah isi BBM kendaraan Anda. Jangan sampai besok, wah, kosong, ngantri panjang pasti ya. Dan berbicara tentang bahan bakar minyak, mungkin sahabat Sonora juga sudah mulai terpapar dengan informasi B50 yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa hari yang lalu. Sebetulnya apa sih B50 ini, sahabat Sonora? Jadi Presiden Prabowo sudah resmi meluncurkan bahan bakar minyak atau BBM B50 yang kini mulai diedarkan secara luas untuk kendaraan bermesin diesel di Indonesia. Kehadiran B50 ini menjadi kelanjutan dari program mandatory biodiesel B40. Nah, secara sederhana B50 ini merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran 50% biodiesel atau fatty acid methyl ester berbasis kelapa sawit dengan 50% solar fosil. Kandungan biodiesel pada B50 ini lebih tinggi 10% dibandingkan B40 yang digunakan sebelumnya. Sebelum diluncurkan, B50 ini telah melewati serangkaian pengujian Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Enia Listiani Dewi. Sebelumnya menjelaskan uji lab dimulai sejak 2025. Pengujian kemudian berlanjut pada Desember 2025 melalui penggunaan B50 pada mesin diesel di berbagai sektor, meliputi otomotif, angkatan laut, mesin dan alat pertanian, mesin serta alat berat pertambangan, kereta api hingga pembangkit listrik. Sektor otomotif menjadi salah satu fokus utama dalam proses pengujian tersebut, termasuk melalui uji jalan dalam kondisi operasional harian untuk memastikan kesiapan implementasi B50.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, gimana cuaca di tempat Anda pagi ini? Boleh update info ya, ada Bang Agil Nahdi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ada Cici Ana Ho, selamat pagi. Jogging yuk ke JIS katanya. Boleh juga ya, tapi jauh kesananya, Ci. Kemudian juga Pak Steve, Inggris masih berlangsung sih, 115 menit laga berjalan dan Inggris masih unggul 2-1. Belum berbunyi peluit panjang. Apakah skor ini akan berakhir? Maka kalau 2-1 bertahan, Norwegia stop dan Inggris akan melaju terus ya. Apakah Inggris akan melaju ke babak final nanti, sahabat Sonora? Kita juga masih tunggu pertandingan di tanggal 12 dan 15 Juli nanti. Ya, Inggris, Prancis, kemudian Spanyol, ini akan menjadi tim-tim yang akan terus berlanjut ya. Prancis, Spanyol, Argentina. Pagi ini juga kita akan lihat apakah Messi dan timnya dan kawan-kawan akan bisa mengalahkan Swiss. Jam 8 nanti. Kalau pagi ini Inggris, Norwegia, skor keunggulan untuk Inggris 2-1, sahabat Sonora. Terima kasih Nene Fria, selamat pagi dari Kuningan, juga sudah hadir Kuningan, Jawa Barat ya. Selamat pagi juga nih siapa yang sudah absen, Ibu Vera Dewianti Setiawan, Pak Sengku dari Mangga Besar, Pak Ignatius Susanto, selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat berlibur. Ada Mbak Wati, selamat pagi, jalan cari keringat di Taman Duri pagi ini mulai berangsur terang. Salam untuk semua sahabat dan kru Sonora, sehat semangat. Ada Ibu Aneke Tomasowa juga, selamat pagi. Ada Pak Cucun Sukmawati atau Ibu Cucun mungkin ya. Good pagi, halo dari Kuala Lumpur. Apa kabar Mak Cik, Pak Cik? Halo Sonora, radio favorit sepanjang masa. Salam dari Banjarmasin, dari Pak Felix Tan. Selamat pagi Pak Felix, terima kasih sudah bergabung pagi ini ya. Kita juga buka live TikTok, silakan Anda bisa melipir, bisa mampir juga. Kita akan seru-seruan di TikTok live at radio.sonora.fm92. Semoga siap Bang Agil, terima kasih banyak nih katanya. Dan yang pasti sahabat-sahabat Sonora boleh berbagi info juga nih, 0812-112-9200, sambil kita juga selalu waspada. Musim kemarau sudah kita masuki. Di Jogja, sahabat Sonora, ada peringatan terkait dengan suhu yang meningkat akibat musim kemarau, ditambah lagi dengan fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Analis kebijakan ahli muda BPBD Kota Jogja, Iswari Mahendarko, mengatakan perlu dilakukan langkah kesiapsiagaan menyusul perkiraan dari BMKG yang menyebut musim hujan tahun ini diperkirakan datang lebih lambat dari biasanya akibat pengaruh El Nino. BPBD meningkatkan kesiapsiagaan ya di beberapa pos yang bersiaga 24 jam untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan serta mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat. Dan selain mengantisipasi potensi kekeringan dan kebakaran, BPBD juga mengimbau masyarakat mewaspadai fenomena bedding, yakni kondisi cuaca yang ditandai suhu udara dingin pada malam hingga pagi hari, tetapi berubah menjadi panas pada siang hari. Menurut Iswari, fenomena bedding ini merupakan kondisi yang lazim terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi ini dipicu berkurangnya tutupan awan sehingga panas matahari lebih mudah mencapai permukaan bumi pada siang hari. Mungkin selain di Jogja juga seluruh wilayah di Nusantara yang mulai ada tanda-tanda kering, kemudian ada fenomena malam dingin banget ya sampai pagi, lalu siangnya panas terik. Ini harus waspada juga. Selain kesiapsiagaan terkait bencana dan juga potensi cuaca ekstrim, tentu saja kesiapsiagaan juga penting ya, dengan memastikan tubuh kita tetap sehat dalam kondisi cuaca seperti saat ini. Tentu ini bisa membuat drop badan kalau imunnya tidak cukup baik. Jadi tetap jaga kesehatan sahabat Sonora, pola hidup sehat, berolahraga, aktif bergerak, konsumsi makanan yang bergizi, dan juga istirahat cukup. Yang pasti selalu bergembira ya hatinya sahabat Sonora.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Ya, peluit panjang sudah berbunyi, sahabat Sonora. Laga antara Inggris dan Norwegia akhirnya dimenangkan oleh Inggris dengan skor 2-1. Dan ini menghentikan langkah Norwegia di pesta bola kali ini. Dan Inggris terus melaju. Kira-kira siapa ya yang akan menjadi dua tim terbaik yang akan berlaga di babak final nanti, sahabat Sonora? Karena ada beberapa, masih ada beberapa ya. Ada Inggris, selain Inggris ada Spanyol, kemudian ada Argentina, Prancis. Tentu pertandingan nanti jam 8 juga akan berlangsung, yang tentu kita masih akan tunggu update-nya nih, sahabat Sonora. Kemudian selain itu juga di tanggal 15 hari Rabu nanti juga akan berlangsung lagi sampai nanti di babak final ya. Kemudian ada perebutan tempat ketiga di pesta bola kali ini. Semakin seru, tapi saya sih berharap semoga ada wakil non-Eropa ya. Dan Argentina satu-satunya tim di luar Eropa yang masih bertahan hingga saat ini, sahabat Sonora. Jangan sampai di babak-babak puncak ini sama seperti Liga Eropa ya. Semuanya didominasi oleh negara-negara Eropa. Tapi ya itulah serunya permainan, serunya sepak bola. Ada saja hal-hal yang menarik begitu ya untuk dicermati bersama. Selamat pagi Pak Tenggoli, ada Ibu Tuti Rumiati, ada Pak John di Pontianak. Tadi ada Bung Steve ya, katanya ada mitos Piala Dunia. Kalau benua Amerika, yang menang benua Amerika. Kalau main di Eropa, yang menang Eropa. Oke, apakah bisa dibuktikan di Piala Dunia kali ini, sahabat Sonora? Kita masih tunggu tentu saja. Bu Vera, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Z, apa kabar Z? Semuanya ya, teman-teman semuanya jaga kesehatan juga. Musim kemarau sudah kita masuki. Dan prediksi dari BMKG ini memang akan lebih panjang musim kemaraunya, ditambah lagi dengan adanya fenomena El Nino. Ini tentu akan membuat cadangan air juga berpengaruh. Jadi harus hemat-hemat air juga, jaga kesehatan juga, imun tubuhnya, sahabat Sonora. Makan bergizi, istirahat cukup, aktif bergerak, kemudian juga tetap positive thinking dan hati yang gembira ya, supaya bisa terhindar dari berbagai macam penyakit begitu ya. Tetap sehat. Pak Joni, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kemudian Erling Alan, ya sudah pulang ya. Oke, sudah selesai. That's the game. Itulah sebuah permainan, kalah menang biasa ya bagi pendukungnya. Tentu harap bersabar ya. Santai aja. Nikmati saja pertandingan-pertandingan ini sampai babak final nanti. Gak usah emosi. Yang emosi mungkin yang ini ya, yang kalah taruhan.